0: menarik perhatian bagi entah itu rombongan belajar ataupun juga masyarakat secara umum. Nah, program apa yang dimiliki? Yang juga tentunya ini sebagai penyesuaian juga nih Pak ya, dengan kecanggihan teknologi saat ini. Apakah juga dari dinas ada punya program tersebut? Silahkan Pak.
1: Baik, untuk meningkatkan minat baca atau budaya baca kepada khusus kepada para pelajar, Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Merauke setiap tahun melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke beberapa sekolah untuk memperkenalkan perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada. Itu kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh bidang perpustakaan setiap tahun di Kabupaten Merauke. Hanya saja pada tahun ini terkait dengan efisiensi anggaran, maka kegiatan kita dari jumlah yang mungkin lebih kunjungan kepada sekolah-sekolah ini berkurang. Nanti akan dijelaskan juga secara detail oleh Kepala Seksi.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fransiskus. Dan tentunya juga nanti kita akan lagi membahas hal-hal lain ya Pak ya, yang nanti bisa ditanggapi oleh PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Baik, saya ke Bapak Kasih Pembudayaan Gemar Membaca ya. Ini tentunya terkait dengan program dan juga teknis di lapangan seperti apa, sehingga perpustakaan ini diharapkan semakin ramai pengunjungnya ya. Oke, baik. Pak Yeremias, mungkin juga bisa gambarkan buat kita sedikit nih ya, dari data perpustakaannya. Sejauh ini, kita berjalan di tahun 2026, sudah mau akhir tahunnya. Apakah pembandingannya dengan tahun lalu cukup lumayan meningkat ataukah malah menurun nih Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pendengar di rumah dan penonton live streaming di YouTube, untuk membanding, kalau untuk tahun lalu, kalau kita mau lihat, untuk pengunjung masih agak di persennya di bawah. Mungkin terkait dengan ada beberapa namanya kampus-kampus baru yang ada di tahun ini, pengunjungnya meningkat. Di bulan Juli saja kemarin kita mencapai 4.000 pengunjung sampai di dari tanggal 4 sampai tanggal 27. Nah, pengunjung kita sudah mencapai 4.000, berarti ada peningkatan yang signifikan seperti itu.
0: Oke, jadi ada berita baiknya seperti itu ya Pak ya. Diharapkan ini akan terus meningkat ya.
2: Iya.
0: Baik, dari jumlah yang tadi Bapak sudah sampaikan itu ya, kalau kita kategorikan, apakah untuk rombongan belajar juga cukup lumayan meningkat persentasinya, atau mungkin masyarakat secara umum ini bisa digambarkan jadi acuan juga bagi kita semua pendengar dan juga pemirsa ya, kita ketahui bahwa data terupdate-nya ini bagaimana sehingga literasi itu terbangun terus gitu ya Pak. Silakan.
2: Untuk kita mempertahankan minat baca untuk masyarakat ini, sebenarnya ada beberapa program literasi yang cuman terkait dengan itu, terkait dengan biaya dan anggaran yang sekarang ini mungkin karena efisiensi, akhirnya di tahun ini kami buat kegiatan literasi cuma satu, yaitu cuma lomba pidato yang dikhususkan ke anak-anak SMP seperti itu. Jadi ya semua itu tergantung biaya lagi seperti itu.
0: Oke, iya, dan terkait dengan pengunjung juga beragam ya Pak, tapi rombongan belajar masih cukup lumayan besar presentasinya.
2: Rombongan belajar masih cukup ya, kami punya istilahnya dari sekolah-sekolah ada kunjungan rutin. Nah, ini rombongan-rombongan belajar yang selalu ke perpustakaan masih tetap eksis seperti itu.
0: Oke, nah kalau untuk masyarakat secara umum cukup juga kah atau masih sangat kurang?
2: Kalau kita untuk masyarakat secara umum masih kurang. Kalau untuk masyarakat ini yang kami lihat yang antusias dari pelajar sama mahasiswa. Kalau masyarakat umum masih belum, masih jauh.
0: Oke, baik. Itu tentunya data yang sekaligus sebagai penegasan bahwa kita wajib sebenarnya ya untuk meningkatkan literasi minat baca, karena pasti punya banyak sekali keuntungan untuk kita. Dan berharap bahwa Merauke masyarakatnya lebih rajin lagi ya, selain mungkin berkunjung ke perpustakaan, mungkin ada referensi di rumah juga untuk dibaca. Oke, baik Pak, ini berkaitan dengan teknisnya ya, para pengunjung ya, jam operasional ya, kemudian juga syarat ketentuan tata tertib berada di dalam ruangan perpustakaan yang juga bisa digambarkan kepada masyarakat ya, yang sedang mengikuti jalannya talk show baik di Merauke juga di kabupaten lain. Oke, silakan Pak.
2: Minta maaf Ibu.
0: Iya, berkaitan dengan jam operasionalnya, kemudian mungkin syarat tentuan ya daripada pengunjung mungkin harus ada tata tertib ketika mereka datang ke perpustakaan daerah nih Pak.
2: Oh ya, baik. Ini terkait dengan tata tertib ya dalam perpustakaan kami, yang demi kenyamanan yang pertama pengunjung datang alas kaki. Kita sudah siapkan di depan. Nah, itu untuk kenyamanan tata tertib yang harus di ini. Kemudian di dalam perpustakaan yang tidak boleh berisik karena nanti mengganggu dengan apa pengunjung yang lain. Terkait dengan apa namanya untuk operasional ya, operasional kalau kami di sini untuk operasional yang di dalam sendiri kami masih butuh, sebenarnya masih kurang kita punya untuk operasional dalam perpustakaan sendiri seperti itu.
0: Oke, ini terkait dengan tenaga kah atau seperti apa Pak untuk jam operasional yang memberikan kesempatan kepada para pengunjung ini, baik mungkin siswa-siswi ataupun juga masyarakat secara umum nih Pak.
2: Baik, ini terkait jam operasional. Sebenarnya kurang kami untuk perpustakaan itu harusnya sampai jam 6 atau jam setengah 7 malam seperti perpustakaan-perpustakaan lain. Cuman ya ini terkait dengan biaya. Jadi kami terpaksa sampai batas jam kerja. Kalau kami lebih daripada itu berarti ada di luar jam kerja.
0: Baik, hitungannya seperti juga pasti lembur lah. Seperti itu ya Pak.
2: Kemudian Ibu, kami di sini karena kebanyakan yang datang berkunjung ini terkait waktu ya. Seharusnya kami buka sampai jam 6. Ini untuk diketahui juga bahwa pengunjung itu biasa datang seperti anak sekolah, harus habis sekolah dulu baru datang.
0: Betul.
2: Di kampus itu paling sore. Cuman karena kami sebatas jam kerja, akhirnya banyak pengunjung datang tuh di saat jam segitu kami sudah siap untuk pulang. Akhirnya kan jumlah pengunjung kami itu seperti itu. Jumlah pengunjung biasa datang yang seperti itu anak-anak sekolah biasa habis sekolah, akhirnya tidak mencapai kita punya ini.
0: Baik, gitu, ya. Dan ini mungkin juga menjadi salah satu faktor nih ya Pak ya, yang akhirnya membuat pengunjung itu kehadirannya atau persentasenya cukup lumayan menurun begitu ya Pak ya, karena bertabrakan ya antara jam operasional di dinas perpustakaan sendiri dengan jam sekolah, jam kampus ya, karena terbatas juga nih sampai di pukul 6 sore begitu ya Pak ya. Oke, dan ini juga tentu menjadi PR besar untuk nanti ke depan. Jam operasionalkah ditambah supaya nanti persentase daripada data pengunjung semakin meningkat juga kah ya. Oke, baik. Iya, nanti kita akan ngobrol lagi juga ya, Pak, dengan Bapak Kasih, Pembudayaan Gemar Membaca, Dinas Perpustakaan Daerah Merauke. Baik, kita juga di pagi hari ini ya, oke, ada, sudah dikunjungi nih, Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Nyaleka Maro Merauke, ada Ibu Meirani. Baik, Ibu, ini terkait dengan tentunya membangun literasi minat baca, dan kita lebih kepada generasi generasi muda yang tentunya mereka sebagian besar adalah rombongan belajar ya, dan kita juga ingin ketahui bagaimana program ya, upaya yang digalakkan juga di sekolah, dalam hal ini di SMKS Kesehatan Nyaleka Maro, untuk memberikan motivasi juga kepada siswa-siswi agar tetap rajin membaca, berkunjung ke perpustakaan. Di tengah juga kita tahu bagaimana gempuran kecanggihan teknologi saat ini. Silakan tanggapannya, Bu.
3: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk program literasi di sekolah kami sejalan dengan tantangan zaman ya, kurang lebih begitu Ibu, tantangan zaman bahwa gadget ini harus digitalisasi sangat cepat. Tetapi di sekolah yang saya pimpin itu kami memiliki 3 program strategis. Yang pertama adalah kami menjalankan desentralisasi buku, kemudian kolaborasi, dan yang ketiga pemanfaatan platform. Nah, desentralisasi buku ini yang pertama, setiap ruangan itu kami usahakan ada pojok baca. Itu yang paling pertama. Kemudian apalagi sesuai Juknis tahunnya, Juknis Dana Bos, bahwa setiap penganggaran Dana Bos itu harus 20% untuk buku. Ya, untuk buku. Sehingga setiap kami menganggarkan Dana Bos, pasti kami membeli buku. Itu yang pertama. Sehingga anak-anak dibiasakan untuk membaca di setiap kelas-kelas. Kalaupun itu, kami juga mengadakan mading. Sebenarnya agak terkesan lama ya, itu terkesan lama. Tetapi di sekolah kami pun saya gerakan bahwa semua ekstrakurikuler itu harus mengelola mading sekolah. Tentu yang jelas pasti mereka mengambil informasi dari buku atau mengambil informasi dari platform digital, sehingga mading itu harus tetap setiap minggu dikelola oleh semua ekstrakurikuler sekolah. Itu untuk desentralisasi buku, sehingga berawal dari kami ingin, kami punya sekolah itu ada yang namanya kan rapot pendidikan ya. Berawal dari hal kecil, rapot pendidikan kami ini merah. Nah, karena rapot pendidikan kami ini merah, kami sekolah, kami guru-guru dan termasuk saya sebagai pimpinan saat itu, kami tidak putus di situ, tetapi kami berpikir kira-kira apa yang bisa kami lakukan. Makanya 3 program strategi inilah yang kami jalankan. Kemudian kolaborasi. Kami berpikir bahwa hal apa yang bisa kami pakai untuk kami kolaborasi? Kami pakailah untuk kunjungan ke perpustakaan. Nah, itu kami pakai untuk setiap anak-anak siswa baru yang masuk di SMK Kesehatan Nyaleka Maro Merauke wajib datang berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Merauke. Itu sudah kami lakukan dalam waktu dekat ini, baru-baru saja kami jalankan. Setiap anak baru yang datang ke sekolah kami itu wajib datang mengunjungi program ke perpustakaan daerah Kabupaten Merauke. Sehingga desentralisasi buku, kemitraan atau kolaborasi, dan platform digital itu kami jalankan di sekolah kami. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Ini terkait dengan upaya dan juga program strategis ya untuk membangun minat baca daripada siswa-siswi di SMKS Kesehatan Nyaleka Maro Merauke ya. Baik, dari program tersebut ya, mungkin ada juga semacam kompetisi nih ya yang digalakkan juga dari sekolah, selain akademik juga mungkin non-akademik, yang menunjang untuk peningkatan literasi dan kolaborasi. Selain mungkin dengan perpustakaan daerah, adakah juga mungkin dengan pihak lain ya yang digandeng supaya adik-adik ini juga jauh lebih tertarik dengan buku yang fisik ya. Oke. Dan juga mungkin aplikasi juga pasti ini tetap diawasi ya, sehingga yang digunakan oleh siswa-siswi pas di jam sekolah ya, adalah yang benar-benar bermanfaat bagi mereka. Gimana nih, Bu?
3: Jadi begini, Bu. Untuk ketertarikan anak-anak dengan fisik itu sebenarnya kembali ke konten yang kami sediakan, seperti kayak begitu. Sebenarnya sekolah kami memandang hal literasi itu, kami memiliki dua, gadget dan buku secara fisik. Jadi kami menganggap bahwa gadget dan buku fisik itu adalah multi literasi, seperti kayak begitu. Sebenarnya minat baca itu bukan kepada anak-anak itu sudah membenci membaca buku, sebenarnya tidak, tetapi pola pandang mereka menerima informasi sekarang sudah berbeda, seperti kayak begitu. Sehingga ketika konten yang kami Bapak Ibu Guru itu sediakan itu menarik, tentu sudah pasti kami mengambil mengadopsi literatur-literatur dari buku ataupun dari digital. Nah, ketika konten yang kami tawarkan itu menarik, maka sudah pasti daya tarik anak-anak itu akan meningkat, kayak begitu. Kuncinya sebenarnya dirasa ingin tahu. Ketika kita Bapak Ibu Guru itu menstimulasi mereka dengan konten yang menarik, maka daya ingin tahu itu akan datang, seperti kayak begitu, Ibu. Sehingga kita yang Bapak Ibu Guru itu yang punya tugas untuk mengarahkan mereka untuk mencari literatur, entah itu dari buku fisik ataupun dari digitalisasi platform-platform yang tersedia. Nah, sudah pasti kita disitulah kita melatih anak-anak untuk berpikir secara kritis menerima informasi-informasi yang mereka dapat. Saya pikir kalau seandainya buku fisik dan digitalisasi itu dipadukan, maka minat baca itu pasti tinggi kembali. Saya pikir kayak begitu. Kemudian yang seperti Ibu tadi tanyakan bahwa apakah ada kompetisi. Nah, sekolah kami itu rutin mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Universitas Musamus. Dalam hal ini kompetisi lomba pidato. Nah, lomba pidato itu kebetulan anaknya ada kami bawa, dia 2 tahun berturut-turut juara harapan. Ya.
0: Luar biasa, boleh berikan apresiasi, tepuk tangan dulu dong.
3: Ya, ibu namanya Christina Maukai. Ya, Christina Maukai ini dari dia kelas 1 sampai dia sudah kelas 12 itu dia konsisten mengikuti lomba pidato di UNMUS, Universitas Musamus. Tentu dibina oleh Ibu Bahasa Indonesia kami, Ibu Alda Mahuse, sehingga konsisten dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang, dia selalu mendapatkan juara. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik. Dan sepertinya sudah mantap ya program yang digalakan dari sekolah sendiri ya, yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Meirani. Baik, dan kita akan lebih banyak lagi ya, akan berdiskusi dalam talk show ini ya, dan juga melibatkan adik-adik semua untuk boleh bertanya langsung kepada ketiga narasumber pembicara untuk pagi hari ini ya. Dan juga tentunya kita masih ada punya waktu yang cukup lumayan banyak dalam acara talk show pagi hari ini. Kita akan kembali ya dalam talk show pagi hari ini setelah kita mendengarkan selingan musik yang akan dinyanyikan oleh kakak Itex bersama dengan kakak Paul Harwilugun, iya, dari Star Musik untuk pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih untuk satu persembahan lagu yang tentunya juga sekaligus menambah suasana di ruang aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah jauh lebih menyenangkan tentunya ya. Baik, kita masih dari aula lantai 2 Dinas Perpustakaan Daerah untuk hari ini kegiatan kita talk show interaktif membangun budaya membaca mewujudkan generasi Papua yang cerdas dan juga berkarakter. Iya, sebelum saya lanjutkan, saya juga memberikan kesempatan kepada adik-adik ya untuk bertanya. Iya, baik dari sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sudah ada pasti referensinya ya. Oke, ini juga bagian daripada memberikan dukungan ya. Supaya adik-adik lebih berani dan juga mengembangkan literasi membacanya sendiri ya. Oke, baik, saya persilahkan adik-adik yang mau bertanya. Iya. Nah, tadi yang juara yang mana?
1: Benar, yang juara, Christina Maukai.
0: Baik, kita berikan apresiasi tepuk tangan dulu dong ya. Iya, silahkan adik sapaan atau nama panggilnya siapa ini? Dan juga tentunya kita ingin ketahui pertanyaannya nih.
2: Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christina Maukai, kelas 12 farmasi.
0: Christina ya, baik. Silahkan, untuk pertanyaannya mau ditujukan buat siapa nih?
2: Kepada Kepala Perpustakaan.
0: Oh baik, silahkan ya.
2: Ya, baik Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana kita menghilangkan rasa malas dan juga kebiasaan bermain HP atau gadget yang menjadi salah satu kebiasaan yang masih dialami para pelajar yang membuat mereka menjadi malas tahu dalam membangun minat baca dalam diri mereka. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Christina. Pertanyaannya ini lebih kepada bagaimana langkah ya, dan juga mungkin tips-tips nih yang dilakukan dari Dina sendiri supaya bisa membuat adik-adik ini, siswa-siswi lebih tertarik untuk membaca buku dan meninggalkan budaya malas membacanya ini. Oke, sebelum kita lanjut nanti ya, kita mungkin berikan kesempatan kepada Bapak PLT Kepala Dinas dulu untuk menanggapi. Silakan Pak.
3: Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Dengan adanya dunia internet ini menjadi tantangan besar bagi kita, dan termasuk saya berpikir bahwa untuk menggunakan perpustakaan, terutama baca buku, baik buku secara manual maupun buku-buku digital, itu ditantang oleh dunia internet, terutama mengarahkan orang-orang kita ini kepada medsos. Ya, medsos. Sehingga membuat kita tidak terlalu konsentrasi untuk membaca buku. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, saya mau sampaikan kepada semua masyarakat di Kabupaten Merauke, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi, saya mau usulkan seperti ini. Oke, dalam dunia modern ini boleh saja kita menganggap atau menggunakan HP untuk informasi digital bisa ada. Tetapi saya mau sampaikan begini, mencari informasi melalui HP itu sama dengan Bapak atau Tete sampaikan kepada anak-anak sekalian di mana saja berada. Mencari informasi melalui HP sama dengan orang bilang begini, orang Kimam bilang begini, to know, mengetahui. Jadi informasi yang kita cari melalui HP hanya sekedar untuk mengetahui saja. Tidak memahami, tidak mengerti, atau dalam bahasa Kimam disebut to understand. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua, terutama anak-anak sekolah, mahasiswa, agar kita bisa baca buku, karena di situ kita memahami, mengerti, dan dapat mengelola informasi itu menjadi sesuatu yang penting bagi masa depan kita. Kita bisa memiliki wawasan yang luas, memiliki pengetahuan yang luas untuk mengatasi berbagai macam tantangan ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan.
0: Okay, baik. Jadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak PLT Kepala Dinas sendiri ini terkait dengan manfaat yang sebenarnya bisa kita peroleh secara cuma-cuma ya, dari membangun kebiasaan kita ya untuk membaca, dan tentunya punya banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau umpamanya ada adik-adik yang masih malas membaca, berarti ya konsekuensinya tanggung sendiri. Dalam arti kita akan sempit dalam hal pola pikirnya ya, membentuk karakter kita seperti itu. Okay. Baik, yang pasti Christina ini salah satu putri dari Papua Selatan yang juga punya kecintaan terhadap membaca, pasti lebih baik ya, lebih meningkat, karena dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, sering mengikuti kompetisi-kompetisi dan itu sering juara, luar biasa, tetap terus ditingkatkan ya. Okay. Dari Christina mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan adik-adik. Iya, kesempatan yang baik ini. Okay, silahkan sebutkan namanya dan pertanyaannya deh.
4: Selamat pagi buat kita semua.

0: Mau berkunjung ke perpustakaan, okay. Cuma saya di sini mau bertanya bagaimana cara untuk kita bisa meminjam buku bawa pulang ke rumah untuk membaca.
1: Oke, okay, baik. Ini
0: terima kasih.
1: Terima kasih untuk Yus.
0: Iya.
1: Tepuk tangan dulu dong. Iya. Mungkin terkendala karena jam operasional juga yang tadi disebutkan oleh Bapak kasih pembudayaan ya. Iya, sehingga bertolak belakang dan juga susah untuk Yus dan teman-teman datang berkunjung ke perpustakaan bertolak belakang dengan jam sekolah. Jadi mungkin bisakah secara teknis nih Pak ya, bukunya dipinjam dibawa pulang ke rumah untuk dibaca. Nah ini prosedurnya seperti apa nih Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga. Untuk adik ketahui bahwa kami di sini bisa pinjam buku. Waktunya, jangka waktu 1 minggu. Cuman ada syaratnya. Yang pertama, adik harus jadi anggota perpustakaan. Bagaimana cara jadi anggota perpustakaan? Adik bawa, kalau belum ada KTP, bawa kartu keluarga. Buat kartu anggota. Dengan kartu anggota itu adik bisa pinjam buku. Kalau datang tidak sempat membaca di sini, datang cuman mungkin setelah pulang sekolah saya mau pinjam buku, boleh datang jangka waktunya 1 minggu, habis itu dikembalikan, jangan ditahan, seperti itu.
1: Gitu. Oke, sudah terjawab ya Geus ya. Berarti tidak ada alasan lagi nih keterkaitan dengan jam operasionalnya yang bertabrakan dengan jam sekolah, sudah bisa untuk pinjam buku. Siapa tahu mungkin dari saat ini ya. Oke, baik. Terima kasih Geus. Dan adik-adik yang lain satu pertanyaan lagi silahkan. Iya, ini kayaknya dari sisi sebelah kanannya adik-adik dua ini ya. Nah, silahkan yang di sebelah kiri nih. Ayo, siapa yang mewakili untuk bertanya? Dan silahkan untuk 3 narasumber kita atau mungkin kayak ibu kepala sekolah sendiri silahkan. Apa mungkin ada mungkin iya terkait dengan siapa tahu mungkin program di sekolah yang ada adik-adik punya ide kah? Silahkan, ayo. Baik, silakan adik-adik. Iya, ini adik-adik yang di sebelah kanan dari SMKS Yaleka Maro ya, kesehatan. Kalau yang di sebelah kiri dari mana? Bajunya? Sama juga?
3: SMK 5 dan SMK.
1: Oke, baik. Ini siswa praktek ya? Oke, baik. Silakan. Mungkin juga ada masukan ya terkait dengan membangun literasi ini. Siapa yang mau jadi jubirnya? Ayo. Silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan buat siapa nih?
4: Selamat pagi, shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Sofiana Firmaulide, biasa disapa dengan Natasha. Saya dari SMK Negeri 5 Merauke, duduk di bangku kelas 12 dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya ingin bertanya tentang sanksi apa yang diberikan jika terdapat keterlambatan untuk pengembalian buku. Sekian, terima kasih.
1: Oke, baik. Silahkan Bapak kasih pembudayaan, punya undang juga nih secara teknis.
2: Ya, baik, terima kasih. Ini terkait keterlambatan pengembalian buku ya. Kami sampai saat ini sanksinya yang tegas belum ada, cuman kami telepon orangnya, karena setiap kali peminjaman buku pasti ada nomor telepon yang ditinggalkan dan alamatnya lengkap. Kalau sanksi berupa uang atau apa, kami tidak kenakan itu, karena nanti bisa ada ini yang lain, perkiraan-perkiraan yang lain, seperti itu ya. Terima kasih.
1: Oke, sudah cukup ya Natasha ya. Iya, jadi sanksinya disiplin sebenarnya tidak terlalu berat ya. Tapi bukan berarti bukunya dibawa terus lama-lama ya. Kalau dibaca tidak apa-apa sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Natasha, Gelus, dan juga

0: Kristina. Nanti kita juga akan memberikan kesempatan buat teman-teman lain yang mau bertanya ya. Oke, saya kembali ke Bapak PLT Kepala Dinas dan juga Bapak Kasih Pembudayaan serta Kepala Sekolah. Iya, baik. Nah, ini mungkin lebih kepada program yang digalakkan ke perpustakaan dan kearsipan daerah Merauke. Secara umum tadi Bapak berdua sudah sampaikan berkaitan dengan program fasilitas ya dan hal-hal lain. Nah, kita kebetulan keberadaan daripada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ini di wilayah Kabupaten Merauke, dan kita juga mau generasi khususnya dari Papua Selatan ini ya juga terbentuk untuk bagaimana literasi budaya membacanya itu lebih diminati. Apakah juga dari dinas sendiri ya ada punya beberapa program yang menunjang hal tersebut, dan tentunya ini menjadi sangat baik ya kita membentuk karakter pola pikir khusus bagi putra-putri dari Papua Selatan. Oke, mungkin bisa disampaikan lebih dulu oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak PLT Kepala Dinas, lalu nanti ditambahkan oleh Bapak Kasih Pembudayaan. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Program kita, program kegiatan kita untuk setiap tahun biasanya dilakukan untuk pertama yang kita sudah jalankan ya, dan setiap tahun dilakukan adalah membangun perpustakaan di kampung ya, membangun perpustakaan di kampung, dan kita ada punya
0: iya.
1: Kita ada punya sekitar 16 kampung yang memiliki perpustakaan kampung.
0: Oke. Okay.
1: Ya, di Kabupaten Merauke. Kemudian kita ada punya 2 POCA. POCA itu singkatan dari pojok baca.
0: Baik. Ya.
1: Pojok baca yang satu ada di Lembaga Pemasyarakatan Merauke. Kemudian pojok baca yang satu ada di Distrik Sota. Tempatnya di SMK Sota. Ya. Itu adalah program kita untuk bagaimana membangun literasi. Budaya literasi atau membangun minat baca kepada masyarakat. Kemudian untuk sekolah-sekolah seperti yang tadi saya sampaikan, setiap tahun kita melaksanakan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah ya. Jumlah tentang kunjungan perpustakaan ini nanti bisa disampaikan oleh kepala seksi. Kemudian ada lomba-lomba yang kita lakukan juga setiap tahun untuk meningkatkan minat baca atau meningkatkan budaya literasi kepada para siswa ya, kepada para siswa, sehingga bisa tumbuh minat baca kepada anak-anak sekolah dan juga secara umum. Saya pikir itu nanti secara teknis bisa ditambahkan oleh kepala seksi.
0: Baik, luar biasa ya program yang sudah ada, dan tentunya ini menjadi kabar baik juga ya bahwa perpustakaan juga melibatkan untuk pihak-pihak terkait khusus yang ada di kampung-kampung untuk bagaimana literasi membaca itu juga mulai berkembang dari kampung. Oke, baik, Bapak Kasih mungkin bisa tambahkan juga ya selain tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Dinas terkait mungkin beberapa program yang menggandeng entah sekolah atau mungkin dinas lain dalam hal ini juga membuat sebuah kompetisi-kompetisi khususnya yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal juga dalam hal literasi. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Kami beberapa tahun ini ada buat salah satu kegiatan lomba yang berkaitan dengan budaya. Itu diantaranya lomba bahasa daerah, lomba dongeng tentang cerita rakyat yang ada di Tanah Malin. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan apa minat baca dari usia dini ya, kami untuk tahun ini kami fokus ke SD karena kami tidak bisa naik ke ini, karena kita fokus ke SD untuk minat baca anak usia dini ya, kita mulai dari usia dini dulu. Kalau dari usia dini kita sudah minat bacanya sudah ada, kemudian kedepannya bisa minat bacanya lebih bagus. Saya pikir itu program yang kami ini, banyak-banyak program yang kami ingin lakukan, tapi semuanya terkait dengan keuangan dana yang ada, seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Baik, ini semua program sebenarnya sudah ada ya, cuman untuk saat ini terkendala sedikit terkait dengan finansialnya ya. Oke, okay, masalah efisiensinya. Baik,
1: saya perlu.
0: Ya, silahkan Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan.
1: Saya sangat suka, senang yang disampaikan oleh presenter kepada kita tentang literatur khusus budaya Marin. Sebagai orang Marin, saya mau sampaikan bahwa sangat minim tulisan-tulisan yang berkaitan dengan budaya Marin. Oleh sebab itu, melalui talk show ini, saya salah satu program ke depan yang akan kita lakukan adalah membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk melakukan apa penelitian atau melakukan apa membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan budaya lokal di sini, sehingga bahan-bahan itu, hasil dari itu kita bisa apa tempatkan di perpustakaan sehingga orang bisa baca dan bisa mengetahui tentang budaya orang Merauke. Saya pikir itu.
0: Oke, okay, baik. Ini tentunya salah satu langkah juga ya yang nanti akan mulai dipikirkan dan juga tentunya langsung dieksekusi nih ya Pak ya, untuk mendukung literasi budaya lokal khusus kita yang ada di Marin ini jauh juga lebih berkembang dan dikenal juga ya oleh banyak orang. Oke, okay, baik. Saya ke Ibu Kepala Sekolah ya di SMKS Kesehatan Yaleka Maro, tentunya juga putra-putri Papua Selatan juga cukup lumayan banyak ya yang ada di sana berdasarkan data juga. Nah, bagaimana nih Ibu juga sebagai pemimpin ya mendorong supaya anak-anak kita ini ya khususnya untuk generasi Papua Selatan juga lebih berkembang dalam hal minat literasi membacanya. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk menumbuhkan minat baca, khususnya karena sekolah kami itu, ya memang secara data kami mayoritas anak orang asli Papua banyak di sana. Yang pertama untuk menumbuhkan itu adalah kita merangsang, memberi stimulasi kepada mereka. Kuncinya tadi yang saya bilang, ketika anak itu merasa ada yang ingin dia tahu, maka dia akan mencari tahu hal itu. Nah, kami Bapak Ibu guru sekolah yang saya pimpin itu, kami selalu setiap pagi ketika mereka mau masuk mau mulai pelajaran membaca dulu 5 sampai 15 menit. Itu wajib. Itu wajib kita lakukan membaca. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung ditanyakan, sehingga membaca itu bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab guru bahasa Indonesia kami, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab semua guru yang ada di sekolah. Sehingga ketika apa yang dia baca dia tidak tahu, maka muncullah rasa ingin tahu itu. Dan guru sebagai fasilitator di sekolah wajib mewadahi itu untuk memberikan informasinya. Nah, kita kembali lagi bagaimana menumbuhkan minat anak-anak orang asli Papua ini dalam membaca. Sebenarnya yang saya pelajari Anak-anak saya di SMK Kesehatan Nyalika Maromoroke itu, mereka itu minatnya itu ketika apa yang mereka lihat. Tetapi ketika melihat buku tebal kayak begini, jujur Bu, mereka pasti akan timbul rasa malas. Sehingga Bu, dinding kami di sekolah itu, di kelas-kelas, kelasnya Christina ini terutama,
0: iya,
3: itu dipenuhi dengan tempelan semua. Oh. Tempelan banyak baca, banyak cerita, banyak kiat-kiat sukses. Jadi kalau Ibu berkunjung, Bapak atau Bapak Kepala Seksi berkunjung ke sekolah kami, dinding kelas kami itu dipenuhi dengan tempelan. Oh. Karena kami percaya ketika mereka mungkin masuk, tetapi lihat mereka baca, mereka baca. Jadi minat baca itu muncul. Minat baca itu muncul. Bukan kami, ini nak buku tolong dibaca. Saya percaya itu ya seperti pertanyaan Christina tadi, bagaimana menghilangkan rasa malas.
0: Betul.
3: Tetapi ketika kita tempel semua di dinding itu, apa saja yang harus mereka baca, dan itu di-upgrade terus informasinya. Dari situ mereka akan, minat baca muncul. Apa yang mereka baru baca sekilas, kemudian mereka akan pergi cari tahu. Nah, kemudian kita wadai. Kita wadai, mereka boleh datang berkunjung ke perpustakaan, ataupun mungkin kami datangkan bukunya. Nah, itulah tugas-tugas kami sebenarnya di sekolah, seperti itu, Ibu.
0: Oke, rasanya mungkin kita semua ya di dalam ruangan ini ya. Yeah. Kalau disodorkan buku yang cukup lumayan tebal, kayaknya lihat aja udah mulai tidak tertarik.
3: Iya, yeah, benar, Ibu.
0: Nah, ini jadi kami inovasi.
3: Rubah. Kami rubah, kami tempel di dinding-dinding. Okay. Supaya anak-anak baca semua. Ya, mungkin terkesan kayak, ya seperti kayak anak-anak kembali ke anak SD dan PAUD, tetapi dari situ muncul minat untuk mereka membaca. Satu hari ini sudah baca apa, di mana mereka baca. Nah, nanti ketika kita tanya, mereka akan ingat, oh saya pernah baca di kelas ini, ada tulisan kayak begini. Nah, seperti begitu sebenarnya, Ibu.
0: Terima kasih. Baik, itu salah satu gebrakan atau inovasi yang digalakan ya. Ya, mungkin juga kita ingin ketahui ya, terkait dengan bimbingan ya, dan juga kesempatan yang diberikan untuk putra-putri khususnya Papua Selatan. Sehingga mereka juga untuk pengembangan dalam hal literasi ini, bisa sejajar bahkan lebih dari teman-teman Nusantara yang lain. Apakah juga di sekolah ada kayak macam bimbingan khusus kah? Extra time-nya mungkin ditambahan atau bagaimana, Bu? Silakan.
3: Benar. Itu sejalan dengan kokurikuler kami, Bu. Jadi program kokurikuler salah satunya adalah program literasi. Jadi memang anak-anak kami, ya, karena mayoritas kami di sana itu anak orang asli Papua, kami dorong mereka harus tidak boleh kalah, harus bisa bersaing. Tentu sebenarnya banyak ya tips and trick, kiat-kiatnya bagaimana caranya kami menghadapi mereka. Karena itu yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin kita memaksa mereka untuk membaca semua buku, tidak. Tetapi bagaimana kita merubah hal itu menjadi lebih sederhana lagi. Nah, kemudian kita kasih pertanyaan-pertanyaan, rangsangan-rangsangan, stimulasi-stimulasi, sehingga dia akan berpikir. Dia akan berpikir bagaimana kira-kira dia tetap eksis dan bisa lebih unggul lagi daripada anak-anak yang kan mayoritas anak orang asli Papua, seperti itu. Dan yang paling utama sebenarnya, Ibu, ketika literasi, sebenarnya yang saya hadapi tantangan itu adalah kepercayaan diri sebenarnya. Ya, kepercayaan diri itu yang selain literasi yang kami tekankan di sekolah adalah, kami tekankan kepercayaan diri itu harus tinggi di sekolah. Anak-anak orang asli Papua itu harus berani bicara di depan, berani mengemukakan pendapat mereka, berani mengemukakan apa yang mereka rasakan, sehingga ketika mereka percaya diri, maka mereka akan lebih unggul. Karakter mereka akan bangkit dari situ. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik, luar biasa nih ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan tentunya semoga ini juga akan dicontohi ya untuk sekolah-sekolah lain, untuk bisa memberikan dorongan yang jauh lebih banyak kepada putra-putri Papua Selatan.
3: Ya, oke. Okay. Saya tambahkan sedikit. Silakan, saya sedikit. Kalau mau saya sampaikan, Ibu, sebenarnya sejujurnya keadaan sekolah kami itu, perpustakaan kami ini dalam keadaan rusak. Tahun ini baru kami mendapatkan program revitalisasi dari Pak Presiden untuk memperbaiki perpustakaan. Tetapi saya selalu merasa bahwa, dan saya percaya anak-anak saya itu, mereka tidak patah semangat di situ saja. Walaupun perpustakaan dalam keadaan rusak, tetapi minat, semangat baca mereka, literasi mereka tuh selalu tumbuh. Itu dibuktikan bahwa Kami datang berkunjung ke perpustakaan sekalipun sarana-prasarana kami lagi terbatas, tetapi tidak menutup itu kami datang berkunjung untuk meningkatkan percaya diri anak-anak. Intinya yang paling penting untuk anak-anak orang asli Papua adalah percaya diri. Ketika mereka sudah percaya diri membaca buku, maka pasti karakter mereka itu akan bertumbuh. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, wah ini keren sekali nih. Walaupun memang keterbatasan daripada hal gedung fasilitas perpustakaan, tapi tidak membuat dari pihak sekolah, dari ibu kepala sekolah dan guru-guru lain, untuk terus bagaimana literasi membaca tetap terus dikembangkan di sekolah. Oke, kita berikan apresiasi dulu dong. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali ya untuk segmen yang terakhir nanti dalam talk show kita. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan satu persembahan lagu yang akan dibawakan lebih dulu oleh star musik, iya Kak Paul Harbilbun dan juga

0: Iya, terima kasih untuk Kak Paul Harbilbun dan juga Kak Ita. Kita masih dalam acara talk show RRI Merauke di pagi hari ini dengan topik pembahasan kita dalam membangun budaya membaca, mewujudkan generasi Papua cerdas dan berkarakter. Segmen terakhir kita untuk talk show, saya berikan kesempatan buat adik-adik, mungkin ada yang masih mau bertanya, silahkan. Silahkan. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan boleh. Iya. Sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, silahkan. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Kalau tadi beberapa pertanyaan terkait dengan, iya, secara teknis nih ya, bagaimana bisa berkunjung dengan nyaman di perpustakaan daerah. Mungkin ada juga semacam gagasan ide yang ingin disampaikan, baik mungkin dengan kepala dinas. Cukup? Cukup ya? Oke, baik. Ya, kita di segmen yang terakhir ini ya, Bapak PLT Kepala Dinas, Bapak Kasih, dan juga Kepala Sekolah. Baik, tentunya literasi membaca ini ya, bukan hanya sekedar memberikan motivasi kepada rombongan belajar atau masyarakat secara umum bisa baca, tapi juga bagaimana pola pikirnya itu dibentuk ya, kritis dalam hal ini untuk memberikan sumbangsi membangun daerah juga, yang mana kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk daerah kita. Baik. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, tentu juga ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan Daerah sendiri ya, yang mana mungkin bisa disampaikan juga. Baik mungkin ada saran atau masukan kepada pemerintah, baik mungkin dari pusat sampai ke provinsi dan daerah sendiri, sehingga menggandeng dan juga sama-sama berkolaborasi perpustakaan fasilitasnya cukup dan ini kontribusinya untuk generasi Papua juga baik. Oke, silahkan saya ke Bapak PLT Kepala Dinas dulu, nanti saya ke Bapak Kasih.
1: Ya, baik, terima kasih. Kita, ya saya Kepala Seksi, ini kita bagian dari pemerintah, jadi kita mau minta pemerintah seperti apa, tetapi ya, kita bagian dari pemerintah yang seharusnya
0: yes,
1: ya, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, saya mau sampaikan kepada semua anak-anak sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK yang sedang berada di seantero Kabupaten Merauke. Ya, kita sama-sama berharap dan saya yakin dari Perpustakaan Nasional kita setiap tahun memberikan bantuan buku kepada kita. Lalu juga untuk mendukung apa ketersediaan fasilitas perpustakaan yang optimal, pemerintah Kabupaten Merauke juga silih berganti memberikan dukungan kepada kita. Hanya saja tadi Bapak atau Tete sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada tahun 2025 kemarin dan 2026 ini ada efisiensi penghematan anggaran secara nasional, maka ada pengurangan dana. Pada tahun 2025, perpustakaan daerah mendapatkan dana alokasi umum, dana pendidikan sebesar 2 miliar. Tetapi di tahun 2026, karena ada efisiensi anggaran, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khusus bidang perpustakaan tidak lagi mendapatkan DAU pendidikan sebesar 2 miliar. Nah, dengan terjadi pengurangan seperti ini, maka otomatis bidang perpustakaan mengalami sedikit hambatan dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Merauke. Tetapi sebagai elemen dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Merauke, kami akan senantiasa berusaha untuk memfasilitasi, menyediakan program-program yang bisa dapat meningkatkan minat baca dan membangun literasi yang optimal di Kabupaten Merauke.
0: Oke, baik. Itu tentunya juga bagian daripada salah satu faktor yang sangat berpengaruh ya. Oke, sehingga program dan hal-hal lain ini tentu agak sedikit terkendala seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Ke Bapak kasih pembudayaan, mungkin lebih teknis kepada tupoksinya Bapak, mungkin kendala lain yang dihadapi selama ini, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih atas waktu. Dari tupoksi kami untuk khususnya gemar membaca ya, untuk masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya untuk pelajar, kendala yang kami hadapi seperti yang tadi sudah disampaikan juga, bahwa kendala kami pertama tuh di gadget. Itu dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, kami untuk merangsang anak-anak untuk membaca itu agak memang itu salah satu kendala yang kami hadapi. Cuman kami di sini coba dengan program literasi yang bisa mengajak masyarakat untuk bisa apa namanya bisa minat bacanya timbul kembali, seperti kami di sini melaksanakan kegiatan lomba yang berkaitan dengan membaca, terkait dengan cerita. Ini yang bisa kami lakukan untuk menumbuhkan minat baca mereka, karena ketika kita buat lomba cerita rakyat, mereka otomatis harus cari dengan referensi-referensi buku yang ada, seperti itu.

0: maksimal ya. Oke, nah mungkin ada juga hal-hal lain teknis nih ya, terkait dengan bagaimana membangun literasi membaca kepada anak, dan lebih kepada inovasi juga yang secara langsung mungkin ibu bisa sampaikan juga dan menjadi referensi buat pihak-pihak lain dalam hal khusus untuk membangun literasi untuk anak-anak Papua Selatan. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Tantangan yang kami hadapi seperti yang tadi Bapak kasih sampaikan bahwa memang gadget. Ya, tetapi kalau kami SMK Kesehatan Nyaleka Maro, kami memandang hal itu seperti yang dari segmen pertama saya sampaikan. Kami memandang gadget itu sebagai, kami yang mengarahkan gadget itu sebagai pintu untuk menjadi literasi. Karena itu yang tadi kami segmen pertama saya sampaikan bahwa di sekolah kami itu gadget dan buku fisik itu kami pakai sebagai multiliterasi. Karena kita tidak bisa pungkiri di perkembangan digitalisasi sekarang, kita tidak bisa pungkiri bahwa digitalisasi bergerak sangat cepat. Tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan minat baca anak-anak dengan mereka yang apalagi yang sudah kecanduan gadget? Tentu dengan yang pertama kita harus menyadarkan mereka bahwa hidupmu itu harus bermakna. Itu berkaitan dengan karakter. Jadi antara guru dan murid itu harus perbanyak bicara. Bagaimana kalau seandainya guru dan muridnya tidak banyak bicara, sehingga muridnya akan bicara dengan gadgetnya. Ya, jadi itu yang saya lakukan biasa ketika pagi, siang, atau pulang sekolah. Ketika saya ada waktu dengan anak-anak, saya akan bercerita hal-hal kecil saja. Yang saya tanyakan pertama adalah, tadi pagi kau sebelum ke sekolah apa yang kau lakukan? Banyak hal anak-anak kalau sudah terlalu kecanduan gadget, dia tidak sadar dia ke sekolah itu mau buat apa. Itu fenomena. Jadi bagaimana kita menuntut dia membaca buku sedangkan dia pagi hari saja dia tidak sadar saya ke sekolah ini mau buat apa. Jangan sampai itu hanya menjadikan dia rutinitas bahwa saya 3 tahun di SMK lulus terus saya mau buat apa. Nah itu. Jadi setiap hari kami di sekolah, ya saya dan Bapak Ibu guru di sekolah itu, kami perbanyak bicara dengan anak-anak, perbanyak bicara, berkesadaran penuh, sejalan dengan program Kementerian Pendidikan Dikdasmen ya, bahwa belajar itu sekarang harus berkesadaran penuh. Ketika anak murid, gurunya tidak sadar, maka minat baca itu pasti kurang. Itu yang paling pertama. Dan inovasi-inovasi yang kita lakukan, ketika anak-anak itu sudah mulai sadar, ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita guru menjadi fasilitator. Apa yang mereka butuhkan, kita merangsang mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, membuat mereka menjadi rasa ingin tahu. Ya seperti ya kalau kami di sini, kami seluruh Papua Selatan, dari Asmat, Mapi, Bovendigul, semua ada di kami, dan Merauke sendirinya. Kami kasih stimulasi tentang budaya. Bagaimana budaya orang Asmat kita tanya ke orang Boven. Sehingga dia akan penasaran. Nah, ketika dia penasaran itu dia akan mencari tahu. Saya harus cari tahu kemana? Datanglah berkunjung ke perpustakaan bisa, ya. Jadi dia akan mencari tahu informasi terkait hal kayak begitu. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah menumbuhkan minat baca anak-anak itu mulai dari guru dan anak muridnya saling berbicara. Percaya gadget itu akan pelan-pelan hilang. Seperti itu.
0: Oke, menarik sekali. Dan tentunya ini berlaku untuk kita semua ya. Di kehidupan yang saat ini, bahwa terkadang ketika kita tidak mengontrol dengan baik ya, gadget yang menguasai kita, dan interaksi benar. Kita juga dengan entah teman sekolah, teman kampus, atau teman kerja, ini semakin berkurang. Padahal kita dalam makhluk sosial ya.
1: Iya benar.
0: Dan
1: itu.
0: Tentunya membangun literasi itu memang harus ada praktek untuk berkomunikasi ya. Ya, oke, baik. Ibu mungkin langsung ke closing statement nih ya, terkait ajakan yang ingin disampaikan kepada warga belajar ataupun juga para pengajar, dalam hal ini juga mungkin dari pihak lain, pemerintah dan lain sebagainya, untuk dukungan membangun literasi. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Ya, closing statement saya adalah di era digital yang bergerak sangat cepat ini, gawai memberikan kita kecepatan, tetapi buku memberikan kita kedalaman. Jangan biarkan layar menyerap perhatianmu, tapi mari jadikan buku sebagai tempat kembali untuk menenangkan, merenung, dan menajamkan pikiran. Karena secepatnya digitalisasi, seperti yang tadi Bapak Kepala Dinas mengatakan bahwa dia hanya memberikan luarnya saja, tetapi kedalaman informasi pemikiran kritis itu ada di buku. Dengan membaca buku, kita belajar mengasah emosional intelijensi kita, ya, emosional intelijensi kita, bahwa kita membaca sepatu dari penulis dan kacamata dari penulis, sehingga itu mengasah pola pikir kita. Ketika kita hanya mencari informasi di digitalisasi, itu tidak mengasah informasi, mengasah ketajaman berpikir kita. Tetapi dengan membaca buku, itu mengasah ketajaman pola pikir kita, sehingga karakter kita akan bertumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih.
0: Baik, boleh kita bikin aplaus dulu dong. Bapak Kasih Pemudayaan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke. Silahkan untuk closing statement-nya.
2: Baik, terima kasih. Melalui kesempatan ini, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat. Jadikan membaca sebagai kebiasaan, karena dari membaca lahir pengetahuan, dari pengetahuan tumbuh inovasi, dan dari inovasi tercipta kemajuan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Merauke akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, nyaman, dan bermanfaat. Mari bersama-sama membangun budaya literasi sebagai fondasi dalam mewujudkan Merauke yang lebih maju, cerdas, dan sejahtera. Terima kasih.
0: Baik, kita berikan apresiasi juga untuk Bapak Kasih. Silahkan untuk Bapak PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Bapak silakan closing statement-nya.
3: Oke, baik. Pernyataan penutup dari saya kepada semua pemirsa, pendengar RRI di mana saja berada. Pertama, dalam rangka meningkatkan atau membangun literasi untuk masyarakat di Kabupaten Merauke, pertama, saya mengajak semua sekolah yang ada di Kota Merauke dan yang ada di distrik-distrik pedalaman untuk tetap mengarahkan anak-anak untuk senantiasa membaca dan membaca. Yang ada di kota, sekolah-sekolah yang di kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua sekolah untuk dapat berkunjung setiap waktu, setiap hari jam kerja di Perpustakaan Daerah Kabupaten Merauke. Kemudian yang berikut adalah saya menawarkan permohonan kepada dunia kampus untuk bisa memberikan skripsi, makalah ilmiah, jurnal, artikel, dan juga beberapa bahan hasil penelitian kepada perpustakaan daerah untuk menambah literatur atau bahan baca di perpustakaan daerah untuk kepentingan anak-anak Merauke yang datang berkunjung di perpustakaan daerah. Kemudian yang berikut, kami akan membangun kerjasama juga, membangun kolaborasi dengan komunitas literasi yang mungkin selama ini kami belum lakukan kepada komunitas-komunitas seperti itu, kami juga akan membangun kerjasama atau kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Dan yang berikut, kami juga siap menerima sumbangan buku atau karya-karya ilmiah lainnya dari berbagai macam lembaga. Contohnya kami kemarin ada juga apa sudah mendapatkan apa tawaran dari perorangan dari dunia kampus untuk memberikan satu literatur yang berkaitan dengan bahasa yang menyangkut makan minum, terus flora fauna dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Marin, dan bahasa Inggris. Itu kami salut, dan kami berharap kepada pihak-pihak yang punya kewenangan, punya kompetensi dalam bidang seperti itu, kami juga minta untuk kita senantiasa memberikan sumbangan literatur kepada perpustakaan daerah untuk meningkatkan literasi, kemampuan literasi kita di Kabupaten Merauke. Dan akhirnya saya atas nama Bupati Wakil Bupati Merauke mengucapkan banyak terima kasih kepada LPP RRI yang telah menyelenggarakan acara talk show dalam rangka mempromosi perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke. Terakhir, saya kutip ungkapan dari seorang duta baca Indonesia. Siapa dia? Tanto Wijaya. Tanto Wijaya mengatakan bahwa orang yang banyak baca adalah orang yang banyak tahu. Orang yang banyak tahu itu tentunya orang yang punya wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, sehingga dia bisa mengatasi semua tantangan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan mengutus. Sekali lagi, terima kasih.
0: Baik, kita berikan apresiasi dulu dong. Luar biasa, iya. Dan tentunya juga kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada ketiga narasumber kita yang juga sudah sangat mendukung sehingga pelaksanaan untuk talk show RRI Merauke pagi hari ini dengan topik membangun budaya membaca, mewujudkan generasi Papua cerdas dan berkarakter boleh berjalan dengan baik. Apresiasi juga buat audiens kita dong ya, adik-adik dari SMK SMKS Kesehatan Yale Kamaro dan juga untuk adik-adik praktek ya, dari mana tadi? SMK? SMK 5, oke. SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 5 Merauke. Baik, semangat juga untuk pengabdiannya dalam hal ini, dalam kegiatan prakteknya ya. Semangat juga. Baik, dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke, Bapak Fransiskus X. Achanema, SPD, lalu juga Bapak Kasih Pembudayaan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke, Bapak Yermias Minep Esos, dan Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Yale Kamaro Merauke, iya, Ibu Apoteker Meirani Kurniati Rombe, Sarjana Farmasi. Terima kasih banyak ya, dan juga tentunya dari musik kita nih ya, Kak Paul, kemudian Kak Ita untuk star musiknya yang sudah membuat suasana juga jauh lebih menyenangkan. Baik, kepada semua pendengar dan juga pemirsa RRI Merauke yang menyaksikan live streaming kita untuk hari ini, perlu kita sadari bahwa IQ dan AQ kita terbentuk dengan baik, terstruktur dengan baik melalui membaca. Dan mudah-mudahan lewat acara talk show hari ini yang mana kita menitik beratkan terkait dengan literasi, membangun literasi membaca, mudah-mudahan kita semua ya jauh lebih mencintai perpustakaan daerah dengan berkunjung tidak hanya sekedar membaca tetapi juga memahami dan juga membentuk pola pikir yang jauh lebih baik, yang tentunya sangat berguna lewat sumbangsih pemikiran kita untuk membangun diri sendiri, daerah kita yang kita cintai, dan juga bangsa. Baik, dan akhirnya saya Dici Sambe, kita akan pause untuk talk show interaktif hari ini. Sampai jumpa lagi di talk show RRI Merauke dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
4: Hadirin pendengar dan pemirsa, demikian talk show nilai-nilai keindonesiaan RRI Merauke. Semoga perbincangan kita mengenai nilai-nilai keindonesiaan dapat memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persaudaraan, serta menginspirasi kita untuk terus menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. RRI Merauke, Suara Indonesia dari TV.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Terus, diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale.
2: Hah?
1: Mace, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar persatuan, mereka berikut informasi terupdate untuk Anda datang dari dunia hiburan, tentunya terkait dengan Resident Evil 2026 resmi digarap. Simak fakta menariknya berikut informasi selengkapnya. Sony Pictures baru saja merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosialnya pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Karya ini diproduksi oleh Sony Pictures yang berkolaborasi dengan PlayStation Productions dan Constantin Film dan disutradarai langsung oleh Zack Krieger. Ditulis oleh Shay Heron dan Krieger, Resident Evil dikemas dalam genre sci-fi yang akan rilis pada 18 September 2026 mendatang. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini dibintangi oleh Austin Abrams, Jack Carey, dan Paul Walker. Krieger selaku sutradara menyatakan ini bukan adaptasi dari permainan Resident Evil manapun. Ia mengaku bahwa ia tidak akan bisa membuat versi lebih baik dari Jim-nya karena plot dari permainan tersebut sudah dieksekusi dengan sangat baik. Dalam keterangan disampaikan oleh Krieger, yakni karena perbedaan apapun yang saya lakukan akan menjadi kerugian dan kekecewaan bagi para penggemar. Saya juga membuat ini karena saya ingin ada sebuah film yang terasa sama seperti memainkan Jim-nya. Ucap Krieger dalam interview bersama IGN di Comic Con. Film ini akan memiliki latar waktu yang sama dengan seri Resident Evil 2. Beberapa hal seperti karakter hingga suasana musim dingin yang dibuat berbeda dengan versi video Jim. Resident Evil bermula dengan Brian, karakter utama yang bekerja sebagai kurir medis, diberikan tugas untuk mengantarkan paket medis penting ke rumah sakit umum Raccoon City. Sesampainya Brian di sana, kota menjadi lumpuh karena epidemi mengerikan yang mengubah penduduk setempat menjadi makhluk yang mematikan. Hal tersebut membuat Brian terperangkap dalam situasi mematikan yang mengharuskan untuk bertahan hidup dengan segala daya dan upaya. Resident Evil 2026 siap memberikan pengalaman horor terbaru yang mengemukakan misteri, ketegangan, dan aksi dalam sudut satu plot. Jangan pernah lewatkan penayangan di layar lebar dan bersiaplah menyambut kengerian dari waralaba legendaris ini. Ya, paling hari ini informasi terupdate untuk Anda. Jalan nanti satu buah informasi terakhir bersama saya di Merauke pagi ini.
1: Wah, akhirnya kita bisa sarapan bersama juga ya Ibu ya. Setelah sekian lama kita tidak ketemu.
2: Iya ya Bu, hampir setahun kita tidak jumpa. Sibuk sama dunia perumah tanggaan, alias jadi bos sekaligus babu di rumah sendiri.
1: Betul juga ya Ibu ya. Tapi Bu Jojo, sadar gak sih? Sekarang itu kalau kita mau urus administrasi, tidak seribet yang dulu ya.
2: Iya Bu, saya kemarin bayar pajak kendaraan, tidak perlu antri lama. Tinggal daftar lewat HP, ikut petunjuknya, selesai.
1: Oh begitu ya Ibu ya. Saya kira harus datang pagi-pagi, terus ambil nomor antrian lagi, nunggunya lama lagi.
2: Sekarang sudah banyak yang online Bu. Cek data kependudukan, daftar layanan kesehatan, sampai urus dokumen juga bisa lewat aplikasi atau website resmi.
1: Wah, sesimpel itu ya. Hemat waktu, jadi kita bisa sambil beres-beresin rumah dan pekerjaan lain.
2: Betul, yang penting kita hati-hati. Pastikan aksesnya dari situs atau aplikasi resmi pemerintah.
1: Betul itu Bu, biar aman dan pastinya kita juga tidak salah informasi.
2: Mari manfaatkan layanan digital pemerintah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Dan mendengar berikut informasi terakhir untuk Anda bersama dengan saya di Prosatu dari Merauke untuk saat ini terkait dengan Ryan Gosling resmi jadi Ghost Rider di MCU. Berikut informasi selengkapnya.

Ya, Ryan Gosling resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai guest writer. Pengumuman tersebut disampaikan Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026. Sekaligus mengonfirmasi film solo Ghost Rider pada 2028. Lansir dari Screen Rant, film tersebut akan disutradarai oleh Sean Levy dengan naskah yang ditulis oleh Jonathan Tropper. Proyek ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU. Dalam acara tersebut, Gosling mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter dari Ghost Rider. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari kerjasama besar antara Gosling dan juga Sean Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya keduanya akan bekerja sama dalam film Star Wars, yakni Starfighter yang dijadwalkan rilis di tahun 2027. Meski demikian, Marvel Studios belum mengungkap jadwal produksi film Ghost Rider maupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut. Detail cerita juga masih dirahasiakan. Ghost Rider terakhir kali hadir di layar lebar melalui dua film yang dibintangi oleh Nicolas Cage pada era 2000-an. Setelah itu karakter tersebut sempat muncul di serial Agents of S.H.I.E.L.D. atau S.H.I.E.L.D. melalui sosok Robbie Reyes yang diperankan oleh Gabriel Luna. Marvel Television juga sempat mengembangkan serial Ghost Rider untuk platform Hulu dengan Gabriel Luna. Namun proyek tersebut dibatalkan pada September 2019 sebelum memasuki tahap produksi lebih lanjut. Bergabungnya Gosling ke MCU sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai keinginannya memerankan Ghost Rider. Dalam beberapa kesempatan wawancara sebelumnya, ia memang mengaku tertarik memerankan karakter tersebut. Hingga kini belum diketahui apakah Ghost Rider akan diperkenalkan lebih dulu dalam film MCU Phase 6 sebelum film solonya dirilis. Namun sejumlah pengamat menilai Marvel berpeluang menghadirkannya dalam salah satu film Avenger mendatang sebelum film solonya tayang. Kehadiran Ghost Rider juga membuka peluang terbentuknya tim Midnight Suns di MCU. Tim superhero bertema supernatural itu telah lama dinantikan penggemar untuk diadaptasi ke layar lebar. Aktor Oscar Isaac, pemeran Moon Knight di MCU, sebelumnya mengungkap bahwa

0: Dan ya, waktu juga telah menunjukkan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jam dinas saya telah usai. Anda akan ditemani oleh rekan saya Beci sampai dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: sayang sama
1: itu
0: kamu.
1: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
0: Kamu tahu,
1: pokoknya udah gak mungkin.
0: Itu mungkin aja.
1: Itu kata
0: semua
1: hatimu.
0: Bisa terjadi.
1: Percuma,
0: aku percaya dengan
1: cinta. Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek,
0: aku bisa.
1: Udah
0: aku
1: bosen sama kamu. Udah muak aku sama kamu.
0: Aku masih sayang sama kamu.
1: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
0: Aku yakin dengan kata hati aku.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Lihat ini, keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Rahma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon,

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing RW.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: www.rrdigital.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRD Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke, siang ini. Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Ya, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke siang ini dan juga akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi. Edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026 dan tentunya dari pukul 11.30 sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, saya Deci kembali menjumpai Anda dan juga menemani suasana di ruang dengar Anda sambil Anda juga menyelesaikan beberapa agenda aktivitas di hari Senin ini ya. Oke, hari yang baru untuk minggu berjalan dengan sejumlah aktivitas yang Anda akan selesaikan kembali.

tentu Anda akan dengarkan ya referensi singkat satu daerah dalam program acara musik tradisional dan budaya. Dan spesial di hari ini kita akan jalan-jalan lewat informasi yang akan dibagikan ya untuk Anda dengarkan, terlebih khusus dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya lagi di kota Sumba ya, yang nanti Anda akan dengarkan informasi selengkapnya ya di suasana siang hari ini. Sambil Anda sebagian ya lagi istirahat ya mungkin, makan siang ya, break sebentar dari rutinitas di siang hari ini. Dan tentunya Anda juga sambil memantau untuk ragam informasi dalam program musik tradisional.

Misional dan budaya selengkapnya ya untuk Anda ketahui terkait dengan Kota Sumba sendiri dan selengkapnya juga akan saya bagikan ya untuk Anda. Ya, Pulau Sumba ini adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Sumba Timur, kemudian Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, serta juga dikenal dengan bentang alam savana, kekayaan budaya megalitikum, dan juga kuda sandalwood. Dan untuk wilayah pembagian administratifnya ya, untuk Sumba Timur ibu kota Wengapu, wilayah terluasnya dengan ciri khas savana luas. Kalau untuk Sumba Barat ibu kotanya Waikabubak, pusat tradisi dan perkampungan adat yang terkenal di sana. Kemudian Sumba Tengah ibu kotanya Waibakul, wilayahnya ini merupakan pemekaran dengan landscape perbukitan. Sumba Barat Daya ini ibu kotanya adalah Tambolaka, pusat keramaian baru dan juga destinasi wisata pantai eksotis. Itu terkait dengan pembagian wilayah administratif daripada Pulau Sumba sendiri ya. Kita ke sejarah singkat daripada Kota Sumba sendiri ya. Oke, untuk Anda ketahui bahwa menurut para ahli sejarah Sumba, Pulau Sumba ini dulunya terhubung dengan pulau-pulau tetangga di sebelah utara, yaitu Flores dan Sumbawa. Ya, dan juga Flores serta Sumba ini dihubungkan dengan kata Kalindiwatu dalam bahasa Sumba. Dalam bahasa Sumba ya, sebuah jembatan batu kuno yang dibangun oleh penduduk asli Sumba dan juga Flores. Dan karena tingginya tingkat sosialisasi di sekitar kata Kalindiwatu tersebut yang menghubungkan kedua pulau, peradaban diperkirakan itu muncul dari sekitar wilayah tersebut yang saat ini termasuk wilayah Sumba Utara dan sebagian lagi wilayah Kabupaten Sumba Timur. Ya, cerita ini termasuk dalam cerita lisan masyarakat Sumba ya, sebagaimana yang juga dituliskan oleh Umbu Purawoha di tahun 2007 dalam buku sejarah Musyawarah dan juga Adat Istiadat di Sumba Timur. Dan ini terkait dengan asal-usul daripada nama Sumba sendiri ya. Ya, asal dari nama Sumba ini berasal dari kata aslinya Sumba Humba atau Huba dalam berbagai dialek Sumba sendiri, yang berarti itu adalah asli, pribumi atau tanpa campur tangan. Dan ini awalnya merupakan etnonim yang merujuk pada penduduk asli pulau tersebut yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Tau Humba atau Tau Huba. Iya, atau masyarakat asli. Iya, yang membedakan diri dari orang asing non-Sumba yang secara bertahap ini terus-menerus datang untuk menduduki Pulau Sumba tersebut. Ya, itu dari asal namanya ya, dan juga sedikit sejarah untuk Anda ketahui. Lalu kita akan ketahui terkait dengan geografi, iklim, dan ekologinya nih ya, untuk Anda update-kan. Sebelum nanti kita juga masuk ke informasi lain yang melengkapi profil daripada daerah atau Pulau Sumba yang menjadi ya daerah melengkapi
segmen acara kita musik tradisional dan juga budaya di hari Senin ini ya, tanggal 27 Juli 2026. Ya, saya akan kembali untuk Anda updatekan lagi informasi lainnya dan kita dengarkan lebih dulu satu lagu daerah dari Sumba.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya, beberapa referensi untuk informasi lain ya, Anda updatekan berkaitan dengan profil daripada Pulau Sumba. Iya. Dan informasinya untuk Anda dengarkan bahwa kota terbesar di di pulau ini ya, dan merupakan pelabuhan utama, pelabuhan utama Waingapu di dekat muara Sungai Kambaniru dengan populasi penduduk 36.278 jiwa pada pertengahan tahun 2024 datanya. Dan bentang alamnya berupa perbukitan kapur dan rendah, bukan berupa gunung berapi yang curam seperti di banyak pulau di Indonesia. Dan musim kemarau terjadi dari bulan Mei hingga November. Kemudian musim hujan terjadi dari bulan Desember hingga April. Sisi barat pulau ini lebih subur dan lebih padat penduduknya daripada sisi timur. Ya, meski secara umum dianggap awalnya merupakan bagian dari super benua belahan bumi selatan Gondwana, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pulau tersebut mungkin terpisah dari batas Asia Tenggara. Sebagian besarnya pada awalnya ditutupi oleh hutan gugur musim, sedangkan untuk lereng yang menghadap ke selatan yang tetap lembab selama musim kemarau itu adalah hutan hujan yang selalu hijau. Lalu bagian utara pulaunya ini sangat kering, tanahnya telah terkuras akibat penggundulan hutan dan erosi. Dan Sumba juga berada di kawasan Wallacea, memiliki campuran tumbuhan dan hewan asal Asia dan Australia. Karena flora dan faunanya yang khas ya, Sumba juga telah dikategorikan sebagai World Wildlife Fund sebagai ekoregion hutan gugur Sumba. Ini berkaitan dengan geografi, iklim dan juga ekologinya ya. Dan singkat juga untuk potensi budayanya ya. Ya, potensi budayanya sendiri, kain tenun, tenun ikat Sumba terkenal dengan corak warna alami dan motif simbolik adat. Kemudian juga tradisi marapu, ini kepercayaan lokal pada leluhur yang masih dijaga bersama dengan ritual adat seperti pasola. Lalu ada juga wisata alam, ini padang rumput luas, pantai pasir putih seperti Tarimbang dan Puru Kambera serta air terjun tersembunyi. Ini terkait dengan potensi budaya. Tentu masih sangat banyak sekali potensi budaya dan juga pariwisata yang sangat terkenal dari Pulau Sumba sendiri ya. Ya, itu sedikit informasi buat Anda. Profil singkatnya yang berkaitan dengan Pulau Sumba, mengisi serta melengkapi program acara musik tradisional dan budaya di hari ini. Dan tentunya Anda juga akan mendengarkan lagi referensi lain yang nantinya kami selalu hadirkan untuk Anda di setiap hari di pukul 12.30 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kilo pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Essen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rafdoli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Bankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan musim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer
2: I like the environment of the stadium, fantastic.
1: Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Kami kira tentang ini, kita sudah mencuri tempat banyak.
4: Seperti kita lihat sekolah sangat berkembang, kita mengalami kekalahan yang sangat berlangsung dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat keras, memang seperti sebelumnya saya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya kita pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga bagi para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa nanti kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nelson itu, dan sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won-ho, Soo Sung-jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kalah di Indonesia. Cuma ke Asiaan itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu Sunda, maksimal Sunda, itu terlalu sama. Cuma kalau udah habis itu, kalau mana dia bisa pelatih harus dicerang ke hati itu. Cuma itu di pergerakan ini. Kita harus dimain terus dengan kelas semua kelas ini itu yang mereka semua rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita dapat sign.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Hiburan di suasana siang hari ini yang tentu akan menemani Anda semua sampai di rangkaian Merauke sore nanti. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang tentunya berikan kesempatan buat Anda untuk bergabung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda dan juga sapa salamnya. Menambah suasana energik sambil menyelesaikan berbagai aktivitas yang masih tersisa ya di siang hari jelang sore nanti ya. Oke, okay. Berharap dengan lagu-lagu dangdut ini ya Anda semua jauh lebih bersemangat, kantuknya hilang, semangatnya datang gitu. Oke, okay. Jalur telepon di 0971333 0745 atau boleh mampir di SMS WhatsAppnya ya 0852 7511 2433. Oke, okay. Dan segmen Pro Dangdut, jalur telepon saya buka untuk Anda yang mau gabung.

0: Oke, di jalur telepon yang sudah tersambung, siapa gerangan penelpon kita yang pertama? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Woi, suaranya kok agak berubah-berubah nih ya.
1: Iya, sudah 4 hari ini suaranya berubah. Waduh. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa keluar suaranya.
0: Waduh, ini kayaknya apa namanya berganti jadwal ini ya.
1: Iya, soalnya satu rumah. Tadinya Pace, habis itu anak-anak ketularan Mama. Jadi kita satu rumah. Untung anak cuma satu di sini. Kalau anak dua berarti kita 4 orang. Tapi alhamdulillah kita cuma 3 orang aja, Mbak Desi.
0: Oke deh.
1: Tapi Mbak Desi belum ya, Mbak Desi belum dapat ya.
0: Kemarin sih sempet sih, tapi akhirnya bisa cepat pulih.
1: Oh gitu. Iya. Bagaimana saya mau bisa pulih? Anak tinggal cium-cium saya terus jadi tinggal dia pusing apa? Mama saya bikin mama sampai bulan Desember mama bingung. Kurang ajar bilang. Jadi kok bikin mama sakit itu? Ya ampun nih, cengeng-cengeng mati.
0: Aduh, penyakitnya
1: tidak bisa diprediksikan kalau kita. Influenza itu tidak bisa diprediksi. Sudah sembuh tapi keluarga masih ada sakit, kita tetap kena sakit lagi. Kena lagi. Oke, Mbak Desi, saya ya mau rekos lagunya ini. Apa? Doa suci.
0: Doa suci yang
1: dari Elvi Sukaisi.
0: Oke, baik, silahkan. Doa sucinya semoga cepat pulih ya.
1: Iya, Mbak Desi. Oke, sudah makan kah belum? Jangan lupa makan di siang hari ini.
0: Kebetulan tadi sudah dicicil-cicil dikit-dikit ya, udah selesai.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau yang penting sedikit atau banyak, yang penting isi perut, jangan sampai sakit ya. Iya. Karena kalau kita sakit itu tidak bisa aktivitas, apalagi Mbak Desi di ruang publik ya. Ya, di AC tiap hari itu cepat sekali kena flu. Oke, kirim kit. Saya kirim pertama untuk Mbak Desi yang sedang bertugas. Semoga Mbak Desi selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia bersama keluarga. Dan juga untuk Bude Yati ya di Wopalama. Semoga Bude Yati selalu sehat bersama keluarga. Dan juga saya untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun Budi Iki bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga Mama Ines dan Bang Christian juga. Dan untuk keluarga saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung, semuanya sehat. Di sana ada Henny juga bersama keluarga. Dan juga Bang Hasan Lalo, Mama Roni, Mbak Lili, Ibu Lili ya Purik dan juga Ibu Siti juga ya. Dan untuk mas-mas di kilometer di SP4, SP5 semuanya sehat selalu. Dan untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat. Dan untuk semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat. Terima kasih Mbak Desi. Selamat siang Dangdut adalah kita. Batuk-batuk
0: Baik, terima kasih buat Ibu Tri di Seringu Merauke yang sudah mampir ke sini absen ya. Dan semoga cepat pulih, bisa kembali yang gembira lagi lah ya, semua aktivitasnya boleh jalan dengan normal lagi. Oke. Thank you sudah mampir ke sini ya. Pokoknya doanya cepat pulih. Di belakangnya Ibu Tri di Seringu Merauke, kita kemana lagi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, siapa nih ya?
2: Ini orang jauh, Mbak.
0: Orang jauh siapa? Orang jauh.
2: Mayrona dari Medan, Mbak.
0: Siapa?
2: Mayrona dari Medan.
0: Oh, Mayrona dari Medan.
2: Iya, Mbak.
0: Kayaknya baru jumpa nih ya di jadwalnya saya nih ya.
2: Iya, Mbak.
0: Betul. Oke, Mayrona Medan. Medannya di mana nih tepatnya nih?
2: Beli di Kampung Lalang, Mbak.
0: Kampung Lalang ya?
2: Iya, Mbak.
0: Oke, terima kasih sudah mampir ke sini, Bang Mayrona. Sehat ya bersama keluarga ya.
2: Amin.
0: Oke. Lagu dangdutnya siapa nih, Bang Mayrona?
2: Lagunya dari Endang Kurnia Ling Ling Seng, Mbak.
0: Endang Kurnia
2: Ling Ling Seng.
0: Oke, baik. Silahkan. Siapa salamnya nih?
2: Salamnya pertama banyak Mbak Desi. Semoga bertambah lancar aktivitasnya, dan rezekinya pun bertambah berlipat.
0: Amin. Terima kasih doanya. Halo. Halo. Oke, nampaknya hilang nih ya. Pengaruh jaringan mungkin ya. Oke, sehingga kita tidak bisa kembali untuk ngobrol leluasa nih di Sapa Salamnya. Oke, buat Bang Mayrona nanti dicoba lagi ya. Saya juga kasih kesempatan buat titip salamnya ya. Oke, siapa tahu mungkin masih ada yang mau disapa-sapa, karena tadi kayaknya belum terlalu banyak atau sama sekali belum tadi itu ya. Karena sudah tiba-tiba menghilang itu. Oke, terima kasih buat Bang Mayrona di Medan. Pokoknya Bang Mayrona tetap monitor terus ya di segmen-segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke. Kita sudah punya dua lagu dangdut yang di request sama Ibu Utri di Seringu Merauke, dan juga Bang Mayrona di Medan. Kita dengarkan dulu nih dua lagu dangdutnya. Setelah itu nanti saya juga akan terima lagi atensi Anda yang masih mau gabung sapa salamnya di segmen hiburan Pro Dangdut kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

mengikuti musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan

0: Kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut ya, di suasana siang hari ini yang sudah ada di jalur tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, hai, hai.
0: Dangdut, hai, hai, hai. Selamat siang. Aduh, Bang Yunus.
1: Aduh, Deci, gimana kabar?
0: Ini kayak kita lagi tunggu buah mangga kah? Sekali ya, baru jumpa di musimnya ya.
1: Lama lagi baru jumpa suara ini.
0: Bang Yunus.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kabarnya? Aduh, lama sekali nih. Aduh. Belum kasih kabar-kabar ya.
1: Ini kabar ini.
0: Suka ya Bang Koyip.
1: Luar biasa panas.
0: Ganti nama Kamai. Bukan Bang Yunus tapi jadi Bang Toyip aja ya.
1: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Bisa. Munculnya pada saat mau hari raya gitu ya.
1: Oh, iya, iya. Setahun sekali baru muncul lagi toh.
0: Bagaimana Buton Selatan?
1: Eh, bukan main panas.
0: Panas ya?
1: Iya, kalau okay. Di Merauke gimana ini?
0: Sama panas juga, tapi sesekali mendung ya. Cuman rintik-rintiknya bukan rintik-rintik yang lama, rintik-rintik sesaat.
1: Oh, berarti rintiknya cuman sedikit.
0: Dia cuman di HP.
1: Oh iya iya, enggak apa-apa, disyukuri aja toh.
0: Iya, yes, betul. Iya. Intinya sehat. Oke, okay. Bang Yunus. Iya. Request boleh. Lagunya siapa ini?
1: Ah, ini lagunya Megizet.
0: Megizet yang mana?
1: Judulnya ini, ini kalau tidak salah ini Cinta Rupiah.
0: Datang-datang Cinta Rupiah.
1: Iya.
0: Ini perkara karena siang dan malam tidak pernah muncul di Pro 1 Merauke, lagi kejar rupiah ke apa?
1: Lagi kejar rupiah.
0: Jangan dikejar, nanti dia semakin lari kencang gitu.
1: Ya pokoknya kalau dia lari kita kejar lah gitu, sampai kita dapat.
0: Ikat dia pokoknya kalau seketu.
1: Betul, betul.
0: Oke, okay. Silakan Bang Yunus, apa salamnya?
1: Oh iya, sudah ada siapa-siapa yang gabung yang lewat ini?
0: Yang tadi sempat mampir ke sini ada Ibu Utri di Seringgu Merauke, Bang Mairona di Medan.
1: Oh, pokoknya buat yang sudah pada lewat tadi itu Bu Utri yang di Medan juga ya, selamat siang. Bu Freddy juga, selamat siang. Siapa lagi yang di Manado itu yang sering masuk itu?
0: Di Manado, Ibu Ani.
1: Nah, terus itu Ibu Ani
0: lagi
1: itu.
0: Ya, saya juga lupa deh. Yang saya hafal sering gabung Ibu Ani.
1: Itu sudah, itu Ibu Ani itu. Pokoknya dia itu lincah itu tangannya itu.
0: Makanya Bang Yunus tuh minta resep.
1: Iya, kalau saya itu kalau masuk itu tangan saya tidak terlalu lincah, dilumbat terus.
0: Oke, itu lincah ya. Kalau hitung duit ya.
1: Enggak, kalau itu jangan tanya.
0: Tanpa pakai rumus.
1: Iya, ada juga iya. Bang Luhut ya di Tapanuli. Ada juga Puja, selamat siang juga. Ada Ibu Farida. Ada Nasrun, Bang Cuta Mama ini ditunggu juga ini.
0: Itu lagi.
1: Suaranya ini.
0: Itu kayaknya bukan kejar rupiah itu kayaknya. Itu kayaknya kejar gara-gara.
1: Sudah pasang toa dia kayaknya itu. Dia sudah kencang suaranya itu.
0: Oke, kita tunggu ya. Kabar baru nih dari Bang Yunus bilang sudah pasang toa. Begitu
1: pasang
0: masuk.
1: Pasang toa dia, iya.
0: Begitu masuk langsung suara kencang. Semua lebih kencang kayaknya.
1: Oh, kencang suaranya.
0: Enggak, maksudnya semut punya suara lebih kencang dari suaranya Bang Yu, Bang Lu ini. Bang siapa lagi namanya? Bang Cut.
1: Siapa? Oh, Bang Cut. Ada okay. Juga Bung Muji ya, selamat siang juga Kak Bernard. Dan pokoknya semua-semua lah. Dari A sampai Z aja tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
1: Bisa pasti semuanya, pokoknya begitu dari Sabang sampai Merauke gitu. Untuk Kak Desi.
0: Yes.
1: Selamat bertugas dan sukses selalu.
0: Terima
1: sehat
0: kasih
1: selalu tentunya. Oke, selamat
0: Bang
1: siang.
0: Yunus. Selamat siang juga. Dan yang pastinya juga sehat bersama keluarga ya. Ditunggu lagu yang sudah di request dan juga kehadirannya ya kalau bisa full. Kita ke penelpon berikut lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang cantik.
0: Halo juga SP4. Bagaimana?
2: Itu Pak Yunus itu nyekopi aspal itu di bawah-bawah buana bumi.
0: Kenapa, kenapa?
2: Bang Yunus itu ngambilin aspal di buana bumi.
0: Makanya baru muncul ya?
2: Iya.
0: Oke. Oke, SP4 bagaimana nih kabarnya hari ini? Panas kah?
2: Wah, dingin tuh sini.
0: Oh, dingin.
2: Iya, kayak di studio itu. Ini berarti, di bawah pohon kelapa.
0: Berarti sana cuaca tidak panas ya? Selagi musim salju kah? Makanya dingin.
2: Di bawah pohon kelapa, oh, sambil minum kelapa muda, jadi dingin.
0: Oke. Bang Muji, lagu dangdutnya siapa ini?
3: Saya minta bunga dahlia saja ya, dari Is. Dari
0: List Dahlia.
3: Aja, Ida Laila.
0: Oh, Ida Laila. Ida Laila ya. Oke. Siap, silakan.
3: Ya, spesial untuk yang cantik di studio.
0: Baik, makasih.
3: Untuk Bang Yunus tadi yang baru lewat. Putri sama Pak Freddy, Mama Ines, Bu Natalia, Bang Luhut, Bang Cut, Bintang Pratama, Pak Bernard, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Okay. Untuk yang cantik, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih kembali juga buat Bang Muji di SP4 Tanah Miring ya. Terima kasih untuk doanya. Doa yang sama juga sehat selalu dan yang pastinya juga sukses untuk aktivitasnya hari ini. Sudah ada dua lagu lagi. Setelah itu nanti saya terima atensi Anda kembali ya. Spesial yang gabung di jalur telepon, yang mau sapa salam, WhatsApp kita 085275112433.
4: Pro Dangdut.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: kesempatan untuk menelpon berikutnya lagi ya untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, dari Fakfak bukan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Ketemu lagi.
0: Saya sudah bisa menghafal sedikit-sedikit nih ya ciri khasnya Putra Tengah. Oke. Fakfak siang ini bagaimana?
1: Ya, kabarnya baik selalu, sehat Mbak Desi. Kalau apa cuacanya? Tadinya panas, sekarang sudah mendung-mendung lagi.
0: Oh, sekarang sudah mulai mendung-mendung lagi ya?
1: Iya.
0: Oke, yang penting Putra Tengah sudah makan siang duluan ya?
1: Oh iya, baru selesai.
0: Wih, mantap.
1: Mau siap goyang dangdut.
0: Asik. Lagunya siapa ini yang mau di-request?
1: Roma Irama sama Iis Dahlia itu lagunya... Cinta Dalam Hayalan.
0: Cinta Dalam Hayalan. Oke. Okay. Ya. Kenapa enggak dibikin nyata ya? Oke. Okay. Silakan.
1: Oke, okay, salamnya untuk Mbak yang bertugas. Semoga tetap semangat, juga tetap sehat selalu sama keluarga ya. Salam juga untuk semua teman-teman kru yang lagi bertugas sama si semuanya. Oke, juga ada Pak Fedi Putri, semua-semua yang ada di Merauke, bapak-bapak, mama-mama, sama siang semuanya. Ada Bang Luhut juga, ada juga Pak Nasrun, ada juga Bintang Pratama, Kang Ahmad Irwan, Ibu Ani di Manado, Mbak Puja juga, ada Purnama Sari, Bunda Lima, ada juga Ibu Farida, ada juga Bang Lai di Kalimantan Utara, Bunda Natalia juga, dan sudah semua-semua saja dirangkul aja dari A sampai Z. Semuanya, semuanya, semoga terhibur selalu, salam kompak selalu di udara. Oke, Mbak Desi, terima kasih sama Cika. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali Putra Tengah yang sudah gabung langsung dari Fakfak. Oke, ditunggu lagu yang sudah di request. Dari Fakfak kita kemana nih? Penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita lagi ke Palu.
0: Memang ya.
2: Memang dari tadi ini, aduh, memang ini Putra Tengah jari-jarinya memang juga hebat deh. Cepat sekali iya, Putra Tengah sudah sampai di Merauke.
0: Kan tadi bilangnya habis makan, jadi kan full energi.
2: Oh memang. Tapi biasa dia Mbak Desi, kalau dia mau gaul dia tanya, Bunda, mulai sudah masuk sudah. Ini dia nak pakai pamit-pamit langsung memang ya.
0: Tidak perlu kayaknya untuk hari ini ya,
2: memang,
0: langsung.
2: Betul. Karena dia sudah masuk sama si satu temannya Bang Lai itu ya.
0: Langsung
2: mereka sudah gabung di mana-mana saya dengar. Aduh, sudah gabung main cepat jari-jari mereka memang. Biar saja ya, kamu sudah lupa temanmu.
0: Oke.
2: Oke.
0: Sehat ya.
2: Apa? Puji Tuhan sehat. Kalau Mbak Desi gimana?
0: Sama dong. Puji Tuhan
2: amin.
0: Sehat.
2: Amin. Harus sehat-sehat ya Mbak Desi. Kalau nggak sehat, pasti Mbak Desi nggak menyiar. Nggak siaran hari ini, toh.
0: Betul sekali. Lagunya siapa ini yang mau di-request?
2: Aduh, pokoknya lagunya Itje Trisnawati aja Mbak Desi. Okay. Apa ya judulnya? Pokoknya cari penyanyinya sembarang. Yang penting penyanyinya Itje Trisnawati
0: siap,
2: ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, sama salam yang pertama ada Ibu Utri Pak Fredia, ya. Selamat siang, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu. Terus ada Bang Cut, ada Cigurya Jakarta, Ibu Sofia Sate ada di Makassar, Ibu Maslia, Bang Bintang, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Lai Putra Tengah ya, Bunda Ima, Pak Bernard, Pak Norki, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Putra Marorin, Putra Belgi, Putra Samir, siapa lagi Central Street ya, ada juga Mama Ines, Mama Nami, Mama Roni, Ibu Siti, ada Bang Uji lagi ya, Bang Uki atau Bang Uji, ada siapa lagi, Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mau Bagu, Pokoknya dirangkul ya, sapu rata dari A sampai Z tanpa terkecuali Sabang sampai Merauke. Mbak Deci, sukses selalu ya, tetap semangat. Bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Doa terbaik buat Mbak Deci juga.
0: Oke.
2: Oke Mbak Deci, selamat siang dandut adalah kita. Dadah.
0: Oke, terima kasih kembali juga buat Ibu Natalia di Palu ya sekarang. Masih mode pesiar ya. Saya selalu bersama keluarga dan... Terima kasih sudah mampir ke sini. Kita sudah punya dua lagu dangdut lagi. Spesial juga buat Anda yang masih tetap standby monitor melalui frekuensi 94,8 MHz atau yang lagi pantau di aplikasi RRI Digital streamingnya. Streamingnya kami di www.rri.co.id. Oke, juga pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, Sota, Anda yang sedang mendengarkan juga melalui pemancar relay di tempat Anda.
3: Pro Dangdut,

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

0: masih ada beberapa menit lagi ya untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita sampai di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Oke, penelpon berikutnya lagi yang sudah tersambung di jalur telepon. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo, halo.
1: Ya, Mairona tadi.
0: Oh, Bang Mairona. Oke, Bang Mairona silakan untuk salam-salamnya tadi belum sempat untuk disampaikan tuh.
1: Iya, lagunya Salam Putar.
0: Gimana?
1: Lagunya Salam Putar.
0: Tadi sesuai dengan requestan kan?
1: Tadi kan link-link seng, kalau diputar mabuk duit.
0: Oh iya, sama itu judulnya sesuai yang ada di situ, sudah tercantum Ling-Ling Seng-nya.
1: Iya, Ling-Ling Seng tadi, Pak.
0: Iya, itu sudah tadi pas muter itu judulnya itu.
1: Tadi kan diputarin waktu itu diputar.
0: Ini sesuai dengan judul yang saya ambil, judulnya itu Ling-Ling Seng. Apa iya, mungkin salahnya di judul atau salah di mana nih? Soalnya yang di situ judulnya itu tulisannya Ling Ling Seng.
1: Gimana?
0: Lagunya nanti saya sesuaikan dengan waktu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Siap. Salam-salamnya dulu.
1: Salam-salamnya. Maksudnya tadi ada cerita. Ada Mbak Putri tadi, baru baca sesama dengan Mbak Desi, para pecinta beruang itu yang hari ini, Pak. Lagu Mekike tadi apa judulnya, Pak?
0: Gimana?
1: Mekike tadi apa judulnya, Bang Yunus tadi?
0: Yang tadi Meggie Z punya Bang Yunus itu Kejar Duit ya, kalau nggak salah ya?
1: Rupiah, ya, kalau kita duit.
0: Kejar duit apa kejar rupiah, pokoknya itu deh, duit lah, uang.
1: Iya.
0: Halo.
1: Iya.
0: Oke. Gimana?
1: Kejar rupiah ya, kalau Meggie Z tadi kan.
0: Ya.
1: Baru yang request lagu masih apa dari Hamdan Azmi, Cinta Terjadi ya.
0: Apa judulnya tadi?
1: Cinta Terkade dari Hamdan Azmi ya.
0: Cinta?
1: Terkade.
0: Oke, nanti saya usahakan ya kalau masih bisa waktunya ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Dari Hamdan Azmi. Oke, kembali makasih buat Bang Mairona di Medan yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Oke, satu penelpon lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita. Di edisi Senin 27 Juli 2026 ini ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo Pro Dangdut, selamat siang.
0: Hai, Parigi Motong, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Oke, Ibu Mas Lia.
2: Masih bisa lagunya.
0: Gimana?
2: Lagunya dari Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Karena saya udah terima teleponnya, otomatis saya masih bisa putar lagunya. Lagunya siapa tadi?
2: Dari Sumbang.
0: Oh, dari Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong ya.
2: Iya.
0: Iya, kalau belum bisa ngomong nanti diajarin ya.
2: Iya.
0: Silakan. Siapa salamnya?
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Titoli, Ibu Tiri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Bang

0: Nasrun. Nasrun Bintang Pratama. Bang Junaedi dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Desi ini.
1: Oke, betul.
0: Buat Mbak Desi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam buat Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Jadi penelpon terakhir kita untuk segmen hiburan Prodangdut ya. Dan thank you buat semua yang sudah sempatkan waktu gabung.

Ya ada Ibu Tri di Seringgung Merauke tadi sudah sempat gabung. Lalu juga daftar berikutnya ada Bang Mairona di Medan. Ada Bang Yunus di Buton Selatan. Terus juga ada Bang Muji ya di SP4 Tanah Mireng Merauke. Putra Tengah di Fakfak, Ibu Natalia di Palu, dan Ibu Mas Liah di Parigi Motong. Oke, informasi hiburan untuk rangkaian Merauke sore ini nanti akan Anda dengarkan ya. Sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, saya Dici yang masih terus temani Anda semuanya. Oke.

0: www.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Broke sore ini, Pro1 RRI Broke. Instagram @Pro1 RRI Broke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.

engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: informații de inspirații.
1: Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Senin 27 Juli 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Palang Merah Indonesia Merauke menyebutkan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 700 sampai 800 kantong setiap bulan. Kegiatan donor darah yang kerap dilakukan berbagai instansi dinilai membantu menjaga ketersediaan stok darah. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Stok darah yang tersedia di PMI Merauke saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Sementara darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Merauke, Andri, mengatakan dari stok darah yang tersedia disalurkan untuk kebutuhan beberapa rumah sakit di Merauke serta sejumlah rumah sakit di kabupaten lain yang ada di Papua Selatan. Menurutnya, jenis golongan darah yang paling banyak dibutuhkan berubah-ubah setiap bulannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Ia menjelaskan, kebutuhan darah di Kabupaten Merauke saat ini berada pada kisaran 700 hingga 800 kantong setiap bulan untuk seluruh jenis komponen dan seluruh golongan darah.
2: Ya, setiap bulannya bervariasi, cuman kalau mau kita lihat dari tren berapa minggu ini untuk permintaannya golongan darah A dan golongan darah O.
3: Oh, seperti dua itu ya?
2: Iya, seperti itu.
3: Kebutuhan per bulan itu seperti
2: apa? Oh, kalau kebutuhan per bulan itu di Kabupaten Merauke tiap bulannya meningkat. Jadi sekarang itu range-nya dari 700 sampai 800 bag per bulan.
1: Sementara Dinkes Papua Selatan melakukan pemantauan alat kesehatan, obat dan vaksin dilakukan melalui sejumlah sistem digital. Menurut Kasih Farmasi Dinas Kesehatan Papua Selatan, Ahmad Rifai, pihaknya menggunakan aplikasi Aspak untuk memantau ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang data pada aplikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun rencana pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di kabupaten.
4: Aplikasi Aspak, ada Smile, ada Siha. Untuk aspek terkait dengan alat kesehatan, yang di situ kita bisa melihat stok atau ketersediaan alat di puskesmas, dan itu yang menjadi acuan kita dalam merencanakan alat-alat yang dibutuhkan.
1: Selain aspek, pihaknya juga memanfaatkan aplikasi SMILE atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik untuk memantau distribusi vaksin, sementara pemantauan program HIV dan AIDS dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Ahmad Rifai mengatakan pemanfaatan sistem digital bertujuan mendukung perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan secara lebih terukur. Meski masih menghadapi tantangan jaringan di sejumlah wilayah, penggunaan aplikasi terus dioptimalkan oleh pemerintah provinsi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, pemenuhan alat kesehatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di 4 kabupaten Papua Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Ahmad Rifai, mengatakan pemenuhan alat kesehatan mengacu pada undang-undang dan Permenkes. Dalam pelaksanaannya, dukungan dari pemerintah provinsi diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten. Ia mengatakan pemenuhan dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyediaan bahan medis habis pakai dan belanja modal alat kesehatan. Bahan medis habis pakai meliputi alat suntik, infus, dan stik pemeriksaan kolesterol, sedangkan belanja modal meliputi alat seperti kulkas penyimpanan, EKG, dan USG. Menurut Ahmad Rifai, kebutuhan bahan medis habis pakai bersifat rutin sehingga permintaan dari kabupaten dapat disampaikan setiap saat apabila stok menipis. Sementara pengadaan alat kesehatan dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten kepada pemerintah provinsi. Rifai menambahkan pemerintah provinsi berupaya memenuhi kebutuhan alat kesehatan agar pelayanan kesehatan di kabupaten dapat terlaksana dengan baik. Dan seluruh pemenuhan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pendengar Pertamina Patraniaga menyalurkan bantuan 2 unit sumur air bersih untuk warga Kampung Tambat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah sekitar. Di wilayah sekitar operasional Pertamina. Laporan Ardi Razaki.
5: Kampung Tambat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang kerap mengalami kesulitan air bersih. Warga setempat seringkali harus berjalan jauh atau bahkan mencari air ke kampung-kampung tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sales Branch Manager Pertamina Papua Selatan, Daryl Gomos menjelaskan, bantuan sumber ini bertujuan untuk memudahkan akses air bersih bagi masyarakat setempat. Keberadaan 2 unit sumur tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan warga yang sudah lama mengeluhkan sulitnya mendapatkan air layak konsumsi. Jumlah masyarakat yang akan merasakan manfaat langsung dari bantuan ini mencapai 699 jiwa dengan hadirnya sumber air bersih di tengah pemukiman. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan atau tenaga ekstra hanya untuk memperoleh air. Bantuan ini juga merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina Patraniaga di wilayah Papua Selatan. Perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
6: Dari program CSR Pertamina kemarin bersama dengan Seruni, itu kita memberikan 2 titik sumur air bersih. Yang pertama itu kita buat 1 sumur bor di depan sekolah. Lebih tepatnya sih kita merevitalisasi reservoir air bersihnya. Sama itu ada 1 titik lagi yang di dalam itu dulu punya BU, namun kondisinya memang udah tidak beroperasi lagi. Namun kita kemarin kita sudah merevitalisasi lagi reservoir itu, sudah berjalan dengan baik sehingga ada di gereja Tambat sama di balai kampung Tambat itu. Itu yang kita perbaiki reservoirnya sehingga sekarang sudah bisa masyarakat di situ tuh ada sekitar 600 orang atau 600 sih, nggak salah, 699. Iya, 699 orang itu sudah menerima atau merasakan air bersih kembali.
5: Daryl Gomos menambahkan, pemilihan Kampung Tambat sebagai lokasi penerima bantuan didasarkan pada hasil survei kebutuhan yang menunjukkan tingginya urgensi air bersih di daerah tersebut. Pertamina berharap sumber-sumber ini dapat dimanfaatkan dengan berkelanjutan dan dirawat bersama oleh warga agar manfaatnya bertahan lama. Ardi melaporkan.
0: Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar organisasi amatir Radio Indonesia ORARI menegaskan perannya bukan sekedar komunitas hobi komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana dan kegiatan kemanusiaan. Seluruh anggota dibekali kemampuan komunikasi darurat melalui pelatihan khusus. Dan dalam berbagai kondisi darurat, seperti putusnya jaringan komunikasi, kebakaran hingga operasi pencarian dan penyelamatan bencana, ORARI selalu siap membantu pemerintah maupun juga masyarakat. Dukungan komunikasi dilakukan melalui jaringan radio yang tetap berfungsi ketika jaringan umum terganggu. Ketua ORARI Lokal Merauke, Anas Karma Ilmawan, mengatakan seluruh anggota memiliki tanggung jawab sosial dalam membantu komunikasi kebencanaan. Ia menjelaskan anggota ORARI juga mengikuti pelatihan rescue bersama Basarnas maupun BPBD sehingga memiliki sertifikasi komunikasi penyelamatan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu nilai tambah organisasi selain penguasaan teknik radio. Menurutnya, selain kegiatan kebencanaan, ORARI juga aktif membantu pengamanan komunikasi pada berbagai kegiatan pemerintah maupun juga kegiatan sosial masyarakat. Yang seluruh dukungan diberikan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian organisasi. Melalui peran tersebut, ORARI berharap masyarakat semakin memahami bahwa radio amatir tetap memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelancaran komunikasi, terutama saat kondisi darurat. Berita terakhir, Satuan Samapta Polres Merauke terus mengedepankan langkah preventif melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan juga patroli Turjawali untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu disampaikan Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno yang menjelaskan Satuan Samapta merupakan garda terdepan Polri dalam fungsi pencegahan kejahatan. Personil dikerahkan ke titik-titik rawan gangguan Kamtibmas maupun kecelakaan lalu lintas, termasuk membantu pengamanan aktivitas masyarakat di pasar dan mengurai antrean BBM bersama satuan lalu lintas. Selain melaksanakan Turjawali, menurutnya personil Samapta juga bertugas melakukan pengendalian massa, pengamanan aksi unjuk rasa kegiatan masyarakat, serta penjagaan markas komando Polres Merauke dan sejumlah instansi yang mengajukan permintaan untuk pengamanan. Personil Samapta juga menjadi petugas pertama yang mengamankan tempat kejadian perkara sebelum penanganan dilanjutkan oleh fungsi kepolisian terkait. AKP Sukirno mengatakan untuk kegiatan patroli, Samapta mengoperasikan patroli roda 2 maupun patroli perintis presisi dan patroli roda 4 di kawasan perkotaan. Sementara penentuan rute patroli dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Satuan Intelkam dan Informasi Kerawanan Gangguan Kamtibmas. Ia menambahkan seluruh pelaksanaan tugas Samapta dilakukan dengan koordinasi lintas fungsi di lingkungan Polres Merauke. Langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan upaya pencegahan sehingga potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan. Pendengar sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 27 Juli 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten.

0: akan dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Menerapkan lingkungan yang bersih dapat membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram, sehingga terhindar dari penyakit menular yang berdampak pada lingkungan yang tercemar, seperti demam berdarah, diare, dan tipes. Dapat dilakukan dengan cara menerapkan sikap ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, reboisasi, kesehatan dan kesejahteraan, pembelajaran dan kesadaran, serta menghemat energi dan air. Dengan menerapkan langkah-langkah praktis ini, kita dapat mengembangkan sikap hormat terhadap lingkungan dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Buku Melangkah karya J.S. Hiren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hiren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hiren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apa lah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan

0: jadi.
1: Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
2: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Dan pemberitahuan yang pertama dalam ruang layanan masyarakat berasal dari PLN Rauke, ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses pula dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu tahun ajaran baru, saatnya makin berdaya, nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari daya awal 450 hingga 5500 volt ampere. Dengan tambah daya sampai dengan 7700 volt ampere, dan promo ini berlaku dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026, cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru makin berdaya bersama PLN. Dan sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data. Dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Karang Indah, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sumbawa RT 07 RW 02 Kelurahan Karang Indah dengan ukurannya panjang 35 meter, lebar 30 meter, luas secara keseluruhan 1050 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah garapan, sebelah timur jalan, sebelah selatan tanah milik Jamal, sebelah barat tanah garapan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Julius Romeo Mahuse selaku pihak pertama atau penjual. Pada saudara Irianto sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor lurah Karang Indah. Selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan, dengan membawa bukti-bukti surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian dua pemberitahuan yang sudah kami sampaikan untuk Anda di saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya, rangkaian Merauke sore ini sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari ini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Bayar dong.

www.kemenkominfo.co.id. Di antaranya beberapa informasi nasional dan juga informasi internasional, nasional dan regional. Anda yang suasana sore hari ini mungkin lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja Anda ya. Oke, hati-hati buat yang masih di jalan ya, on the way menuju ke rumah masing-masing mengendarai kendaraannya. Apalagi kalau sore-sore cukup lumayan ya volume kendaraan di jalan raya cukup lumayan full ya. Dan juga ditambah dengan aktivitas daripada sebagian warga yang biasanya berolahraga ya, entah itu bersepeda, jogging dan sebagainya. Ya, sambil Anda juga pantau saluran kami Pro 1 RRI Merauke ya, sudah kami siapkan referensi informasinya buat Anda updatekan. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama. Ini berkaitan dengan informasi internasional, kebakaran hutan Prancis ancam Berdialux, Presiden Macron gelar rapat darurat. Selengkapnya di

Ya, pemerintah Prancis meningkatkan status kewaspadaan setelah kebakaran hutan terus meluas hingga mendekati kota Bordeaux. Presiden Emmanuel Macron juga dijadwalkan memimpin rapat kabinet darurat pada Senin ini 27 Juli 2026 untuk membahas penanganan bencana tersebut. Melansir BBC, kobaran api berada sekitar 15 km dari Bordeaux. Wali kota Bordeaux, Thomas Cazenave, mengatakan bahwa gelombang panas baru diperkirakan akan memperburuk upaya pemadaman. Kebakaran hutan juga melanda sejumlah wilayah lain di Eropa, terutama Prancis dan Spanyol. Dalam sepekan terakhir ya, lebih dari 330 ribu orang telah dievakuasi dari kedua negara akibat meluasnya kebakaran. Ya, Presiden Macron juga sebelumnya menegaskan pemerintah akan terus mendampingi masyarakat yang terdampak, dan ia juga memastikan Prancis akan membangun kembali wilayah-wilayah yang rusak akibat kebakaran. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengatakan bahwa puluhan ribu warga di sekitar Bordeaux ini, ya, di wilayah sekitar Bordeaux ini ya, telah dievakuasi. Menurutnya kondisi di lapangan juga masih sangat tidak menguntungkan karena arah pergerakan api terus berubah menuju kota. Badan Perakiraan Cuaca Prancis juga memperingatkan suhu udara di sejumlah wilayah dapat mencapai 40 derajat Celcius mulai dari Selasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin mempercepat penyebaran api. Ya, Federasi Nasional Pemadam Kebakaran Prancis

8.000 hektar dan lebih dari 220.000 warga di wilayah barat daya Prancis juga dievakuasi. Pemerintah terus juga menggerakkan upaya terus mengerahkan ribuan personil dan berbagai sumber daya untuk menahan lajunya kebakaran. Ya, ini informasi internasional ya, yang mana kebakaran hutan Prancis ancam Bordeaux dan Presiden Macron gelar rapat darurat. Kita akan beralih ke beberapa informasi nasional yang sudah disiapkan untuk Anda update-kan. Di mana terkait dengan informasi Presiden Prabowo panggil Menteri ke Istana. Informasinya akan hadir selengkapnya sesaat lagi.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Ayo pendengar, kita ke informasi berikutnya lagi ya. Untuk Anda updatekan, yang mana Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin hari ini tanggal 27 Juli 2026. Direncanakan Kepala Negara akan memimpin rapat terbatas ratas dengan sejumlah menteri. Menteri yang hadir pertama yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendiktisaintek, Brian Yuliarto. Menteri Brian tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih sekitar pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Menteri Brian mengaku tidak mengetahui mengenai agenda yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo dan ratas. Kata Menteri Brian akan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Menteri Brian juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar penurunan perguruan tinggi mendukung berbagai program strategis pemerintah, yang menegaskan ratas tidak membahas Universitas Republik Indonesia atau URI. Dan Menteri Brian mengatakan telah menyiapkan data yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan data valid untuk kebijakan strategisnya. Ya, selanjutnya yang tiba adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM ya, Rosan Royslani. Selanjutnya juga Direktur Utama PT Pindad. Ya, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Dan beberapa informasi lain juga sudah disiapkan ya untuk Anda updatekan ya, pendengar. Suasana sore hari ini, sebelum nanti Anda akan updatekan informasi lain dalam dari portal berita rri.co.id, kami juga akan updatekan informasi cek fakta yang akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar kita ke informasi cek fakta. Dan sudah ada dua informasi hoax yang kami akan updatekan ya di ruang dengar Anda, diperoleh dari laman komdigi.go.id. Yang pertama adalah informasi hoax yang mengenai rumah rakyat Jawa Barat dibangun KDM. Selengkapnya ya untuk Anda updatekan. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah rakyat di Jawa Barat dibangun oleh Deddy Mulyadi KDM. Disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya Rp600.000 tanpa BI check dan juga mencantumkan nomor call center. Ya, 0817-7418-4878. Faktanya berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut ditemukan beberapa fakta, yaitu video memang memperlihatkan kawasan yang diduga merupakan hunian warisan bangsa atau HWB. Namun tidak ditemukan informasi resmi menyebut proyek hunian warisan bangsa itu merupakan rumah KDM. Hunian warisan bangsa merupakan proyek perumahan yang dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs resmi sendiri. Pada April 2026, proyek tersebut memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tetapi, peresmian tidak berarti proyek tersebut merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon yang dicantumkan pada caption tersebut juga berbeda dengan kontak resmi Hunian Warisan Bangsa. Situs resmi Hunian Warisan Bangsa mempublikasikan kontak resminya adalah 0813-100-9090. Ini beserta dengan alamat email resmi. Klaim tanpa BI check juga tidak ditemukan pada informasi resmi yang dipublikasikan oleh pengembang. Ya, ini informasi hoax yang pertama, informasi bohong yang kami updatekan untuk Anda di cek fakta. Lalu kita ke informasi hoax yang berikutnya. Video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih.

0: bahwa beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni para penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kuncinya adalah video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih tersebut. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan tersebut, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hives Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%. Ya, itu dua informasi hoax yang kami updatekan dalam program Cek Fakta di sore hari ini. Dan tentunya Anda juga bisa mengikuti program Cek Fakta di pukul 9.45 waktu Indonesia Timur pagi hari dan juga pukul 17 waktu Indonesia Timur sore hari. Yang tentunya mengajak Anda semuanya ya selalu peka dengan informasi yang Anda updatekan di medsos. Dan juga sekaligus mengajak Anda untuk memutus penyebaran dari informasi-informasi hoax ya. Dan informasi hiburan lainnya masih akan hadir di ruang dengar Anda, pendengar. Rangkaian prokes sore hari ini sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar, kita beralih ke beberapa informasi terakhir ya untuk Anda updatekan bersama kami Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini terkait dengan DP

perhatian DPR RI. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Wakil

hukum yang berlaku. Tindakan kekerasan oleh massa hanya akan melahirkan tindak pidana baru dan menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh proses hukum yang adil.

firstnya di Jakarta Senin 27 Juli 2026 bahwa Indonesia adalah negara hukum, setiap warga harus menghormati proses hukum yang berlaku. Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri. Apabila menemukan dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menilai tragedi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengedepankan emosi saat menghadapi dugaan tindak pidana, bahwa rasa keadilan tidak boleh diwujudkan melalui aksi kekerasan. Selain itu juga Sari meminta

disimpulkan dari peristiwa tersebut, ia menegaskan negara wajib untuk hadir memberikan perlindungan termasuk memulihkan trauma anak dan keluarga korban. Ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh politikus PDIP ini, keterangan persnya di Jakarta pada Senin hari ini 27 Juli 2026, praduga tak bersalah, hak hidup dan perlindungan anak adalah harga mati. Negara wajib hadir memulihkan trauma.

maju menjadi tempat yang bukan hanya menawarkan wisata, tetapi juga pengalaman mempelajari pertanian secara langsung. Konsep ini menggabungkan pendidikan, kemudian praktik di lapangan, serta rekreasi alam yang memikat masyarakat. Pengelola Agro Ediwisata Artansi Purbalingga Tribowo mengatakan bahwa tempat yang dikelolanya ini mengusung konsep pertanian terintegrasi. Pengunjung dapat mengenal budidaya tanaman, peternakan, hingga perikanan dalam satu kawasan. Menurutnya, pertanian modern menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap sektor pertanian. Karena itu, pengelola memanfaatkan teknologi dan sistem budidaya modern agar proses belajarnya itu terasa lebih menarik. Sementara itu, owner Agro Eduwisata Toboponik Bengkulu, Yusuf Kurniawan, menjelaskan ya bahwa lokasinya itu berfokus pada budidaya melon hidroponik. Pengunjung dapat memetik melon langsung dari greenhouse. Ya, dari greenhouse yang panennya itu diatur bergantian sehingga selalu tersedia setiap hari. Ya, baik Artansi maupun Toboponik juga menjadi tujuan belajar bagi peserta dari berbagai tempat, bukan hanya siswa, beberapa kelompok masyarakat dan lembaga juga turut untuk menggunakan fasilitas pelatihan untuk menambah pengetahuan di sektor pertanian. Kedua, pengelola menilai pengembangan agro-eduwisata ini juga harus kerap disertai dengan kolaborasi dengan warga, lalu inovasi, penggunaan teknologi, dan usaha tersebut diharapkan membuat agro-eduwisata terus diminati dan memperbesar pemahaman masyarakat terhadap pertanian modern. Ya, mendengar itu informasinya untuk Anda update-kan, dan selanjutnya masih Anda akan dengarkan beberapa program Merauke sore ini ya. Dilanjutkan dengan Merauke malam ini, Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah, dan saya Deci pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana istirahat sore hari Anda ya, bagi Anda yang sudah pulang kerja dan saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Tentu sebagian dari Anda juga yang tengah melaksanakan aktivitasnya sesuai jadwal kerja di sore atau malam nanti. Semoga semua aktivitas Anda juga berjalan dengan baik. Dan tentunya tetap terus kami harapkan Anda memantau siaran kami Pro 1 RRI Merauke di FM 94,8 MHz, aplikasi RRI Digital, dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Saya Deci pamit, selamat sore dan sampai berjumpa di edisi siaran esok hari.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Malam ini Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah ya, hingga tutup siaran nanti, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan semoga Anda saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat. Kami ucapkan selamat berkendara ya, dan jangan lupa untuk hati-hati di jalan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas maupun aturannya. Oke. Dan bagi Anda yang saat ini sudah berada di rumah, sudah bersiap untuk beristirahat, selamat beristirahat dan semoga Anda terhibur dengan beragam program ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ke depannya nanti. Nah, pendengar, di malam hari ini kami akan awali ya dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan di playlist. Dan nanti di pukul 18.30 menit untuk waktu Indonesia Timur, kami akan bagikan beberapa pengumuman yang telah kami siapkan untuk Anda ya dalam ruang layanan masyarakat. Nah kita awali dengan lagu dari Keshna ya, dengan Syukuri. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih atas kesetiaan Anda ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan satu pengumuman dan juga satu informasi duka untuk Anda ketahui dalam ruang layanan masyarakat yang akan kami sampaikan berikut ini.

Baik, benar, kami awali dengan satu pengumuman terlebih dahulu yang berasal dari Kepala Kelurahan Karang Indah dan ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sumbawa RT 7 RW 2 Kelurahan Karang Indah seluas 1050 meter persegi dengan panjang 35 meter dan lebarnya 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah garapan, sebelah timur jalan, sebelah selatan tanah milik Jamal, sebelah barat tanah garapan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Julius Romeo Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudara Irianto selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Karang Indah selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Baik, demikian atas perhatian Anda diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya mendengar kami akan beralih ke informasi duka.

Baik pendengar, suatu informasi duka kami peroleh dari Ibu Maria Martha Mahuse atau biasa disebut Ibu Poppy. Ditujukan kepada keluarga Elvi Ngatung di Woluan, keluarga Ferry Ngatung di Makassar, keluarga Maxi Ngatung di Muting Asiki, keluarga Jenny Carla Lee Mahuse dan Johannes Lee Mahuse di Merauke, keluarga Agustina Mahuse dan Yosias Mahen di Jayapura, keluarga John Kue dan Lily Kue di Jakarta, keluarga Gandhi Utomo di Manokwari, keluarga besar Lee Mahuse di Kumbe, Salor, Wapeko, Merauke dan Jayapura, keluarga besar ex karyawan PT Merpati Nusantara Airlines Merauke, dan juga keluarga besar Tombulu di Merauke, dan yang terakhir majelis dan jemaat sektor 1/4 GPI Petramuli, dan juga seluruh handai tolan di mana saja berada. Informasi duka telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, suami Bapa Upa Terkasih, Frederick Ngatung pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Pompa Air Muli. Dan rencana pemakaman pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, pelepasan jenazah dari rumah duka pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ulangi mendengar, informasi duka telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, suami, Bapa, Opa Terkasih, Frederick Ngatung, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Pompa Air Muli. Dan untuk rencana pemakaman pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, pelepasan jenazah dari rumah duka pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan demikian saja pendengar, satu informasi duka yang kami sampaikan di ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Berarti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Baik, benar-benar terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan saat ini pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana Anda akan updatekan beragam berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gemah Papua yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Jayapura. Selamat mengikuti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan larangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang

0: bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia. Itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanha Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja pastinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua.

0: Berita pertama, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua. Laporan Tri Rian.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di pihak NUFAR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah pihak NUFAR. Panglima Kodal 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnant of War atau ERW.
2: Kami bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan, yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah kedepannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana dan itu sudah berjalan dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang punya kepentingan dan di dalamnya itu para ahli yang bisa memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu dan mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
1: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Isro Judi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan IRW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tri Rian melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Forkopimda Yapen, ASN TNI Polri, paguyuban mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD, SMP, dan SMA di Yapen. Kita ikuti laporan reporter Salo Ayomi.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Porkopimda Yapen, TNI Polri, ASN, Paguyuban, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Arisoy SEMSC dalam sambutannya mengatakan apel ini sebagai momentum memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen. Melalui apel gabungan diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menciptakan HUT kemerdekaan yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Apel gabungan pada pagi hari ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, disiplin, serta semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui apel gabungan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta menciptakan suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, ASN, paguyuban mahasiswa, pelajar mensukseskan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI sebagai wujud ungkapan syukur dan penghormatan.
5: Pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di kota 17 distrik maupun 160 kampung dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang umbul-umbul pada rumahnya masing-masing dan juga pada kantor-kantor.
4: Pelaksanaan apel kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen Benyamin Arisoy bersama pimpinan Porkopimda menyerahkan bendera secara simbolis kepada perwakilan TNI Polri, ASN, paguyuban yang ada di Yapen, dilanjutkan dengan parade merah putih. Salo Ayomi melaporkan.
0: Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
6: Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama pada sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ikon pantai yakni sebuah tulisan besar Pantai Nabire yang terbuat dari material tembok. Selain itu, lapak-lapak atau bangunan yang berada di dinding atau pagar milik penerbangan MAF dulunya hanya bangunan bongkar pasang, kini menjadi bangunan permanen yang dinilai tidak tertata dengan baik. Tidak hanya itu, coretan bahkan ludah pinang terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Ungkapan itu dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipon, yang juga salah satu pencetus atau pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire, Lura Morgo, Kepala Distrik Nabire, Bapenda Kabupaten Nabire, tolong ditata Pantai Nabire itu sesuai peruntukannya dari awal. Yang lihat sekarang ini tidak tertata baik. Bangunan yang kita orang wanti-wanti untuk tidak boleh ada, sekarang sudah ada. Yang dinding punyanya penerbangan Maaf itu sebenarnya tidak boleh permanen, tidak boleh ada pengecoran. Waktu itu kita bilang jual, malam tutup seperti biasa, tidak ada permanen. Kemudian untuk masyarakat kota yang datang menikmati Pantai Nabire ini sudah jadi ikon kita. Tolong kepada masyarakat pengunjung untuk kita jaga. Kita boleh datang menikmati, tapi kita menjaga juga kebersihannya. Bapak Ibu, para pengusaha dan pedagang yang sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire, tolong agar selain Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbisnis, berusaha, Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk ikut memelihara Pantai Nabire ini. Ini kan sekarang model macam pasar, jadi semua orang bebas berjualan, sampai tidak ada tempat duduk untuk pengunjung, semua padat. Saya khawatir sekali kalau dia akan kembali lagi seperti yang masa lalunya.
6: Sementara itu terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Miyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai semberau.
8: Kayaknya sampah-sampah ini perlu diperhatikan, karena kalau hujan itu kan agak cenderung meluap lah. Sampah-sampah memang harus segera ditangani dengan serius, karena ini ada di tengah kota. Dan ini Nabire kecil ini sudah jadi provinsi Papua Tengah. Paling tidak terus menunjukkan bahwa kita nih bagus, kita nih bisa bersih, bisa sehat, bisa bahagia. Terus ini lapak-lapak yang kemarin hanya bongkar pasang, jadi wanita ada kegiatan pada tindakan. Ternyata sekarang sudah jadi permanen ya. Apakah memang itu sudah ada? Artinya sudah ada instruksi dari dinas terkait, boleh ini permanen. Terpikir kalau dia bisa memperpanjang satu saat dari kegiatan apa bisa ditahan.
9: Penuh sekali nih, Pantai Maaf itu kan betul-betul jadi pusat hiburan atau pusat kuliner buat masyarakat. Atau minggu sore atau hari-hari lain, karena betul-betul ada orang keluar-keluar dari atas. Tapi yang perlu kita tangani, kalau malam itu kan nggak bisa ke sini. Selain nggak ada penerangan, satu nggak ada penerangan, betulan gelap kalau malam. Terus kemudian keduanya, ini keamanannya juga perlu ditingkatkan.
6: Dengan adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, para pelaku usaha, Pantai Nabire diharapkan kembali memancarkan keindahan dan menjadi kebanggaan warga serta daya tarik wisatawan. Sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire juga dikenal dengan potensi wisata bahari lainnya di Teluk Cendrawasih. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kedua angkasawan-angkasawati LPP RRI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio. Berikut laporannya.
10: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya, sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
11: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Korwinus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKPR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
10: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
12: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan. Kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan juga pemicu untuk terus diarahkan. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu
10: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
13: Ya, jadi mudah-mudahan tumbuh di Jawa di tanggal 4 Juli dan juga nama Pak Sanker, Juru Kasanker dan Ayu Kerus. Jadi sesungguhnya terima kasihlah teman-teman yang ikut kalian ini karena sudah memiliki legalitas dan langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan langkah yang lebih kecil, tapi maksudnya adalah kita sudah dua S yang berhak menjadi kader dan dua S berubah ke dua S harga ini dan jangan

bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.

0: Pasar Jalan Santai bersama keluarga memperingati Hari Anak Nasional. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan Jalan Santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
2: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal tapi berjalan bersama keluarga.
1: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
2: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah. Yang sifatnya tradisional.
1: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang-layang, gundu, dan beragam permainan tradisional lainnya yang disukai anak-anak.
2: Diharapkan bahwa dalam rangka Hari Anak ini, hubungan antara orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan yang ada ini berjalan harmonis sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.
3: Ada hal lain Pak yang mau disampaikan?
2: Saya berharap bahwa Hari Anak Nasional ini bisa diperingati secara keseluruhan di Kabupaten Bovendigul sehingga bisa lebih meriah lagi.
1: Melalui momen peringatan ini, Kepala Sekolah Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawariang anak-anak dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar, SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Berita terakhir. Polres Jayawijaya musnahkan 5.407 batang ganja dan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan juga minuman keras. Laporan Afrianti Marbun.
4: Kepolisian Resort Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dan operasi kepolisian selama periode Januari hingga Juni 2026. Menurut Kapolres, pemusnahan dilakukan secara bertahap, sementara barang bukti hasil operasi hingga akhir Juni dimusnahkan dalam kegiatan kali ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen penegakan hukum. Dari hasil operasi tersebut, Polres Jayawijaya bersama TNI berhasil mengamankan sebanyak 5.407 batang ganja. Keberhasilan itu, kata Kapolres, merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Pegunungan. Kapolres menegaskan, Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
5: Untuk pemusnahan hari ini merupakan hasil operasional dari bulan Januari sampai Juni. Kemarin Januari, Maret, Februari sudah kita laksanakan. Adapun tambahan sampai bulan Juni kita laksanakan hari ini. Hari ini memang pemusnahannya agak besar karena kita dapat temuan dari rekan-rekan TNI yang memang aktif membantu kita dalam melakukan pemberantasan ganja ini sejumlah 5.407 batang. Betul, jadi kami dari kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya dan Kapolri pun sudah berkomitmen. Tidak ada satu anggota pun yang bermain-main dengan yang namanya narkotika. Jadi saya tegaskan kembali lagi, apabila ada anggota kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya yang memang dari masyarakat saksikan ada berkaitan dengan narkoba, silakan laporkan ke kami. Begitu pula tadi juga sudah kami sampaikan sesuai dengan komitmen kami dengan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, apabila ada rekan-rekan TNI juga yang memang terbukti oleh masyarakat berurusan dengan barang-barang ini, silakan dilaporkan ke Subdenpom TNI Wamena.
4: Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jayawijaya selama triwulan 2 tahun 2026 juga berhasil mengungkap 25 paket sabu-sabu dengan 17 laporan polisi. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan. Untuk kasus ganja, saat ini terdapat dua tersangka yang menjalani proses hukum.
5: Kita kan narkoba itu kita bagi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif. Kalau untuk masalah sabu-sabu, sampai detik ini, untuk triwulan 2, BB yang sudah kami dapatkan itu adalah sejumlah kurang lebih 25 paket sabu-sabu yang beredar di Jayawijaya.
4: Untuk pelakunya?
5: Untuk pelakunya ada 17 LP, semuanya diproses secara hukum. Saat ini ada yang sudah beberapa sudah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka, ada beberapa yang masih dalam proses untuk melengkapi berkas. Ganja sama, ada dua sudah pelaku yang kita proses, sampai saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas. Miras sudah ada, tapi kalau untuk miras lokal, kebanyakan kami melakukan penggerbekan terhadap rumah-rumah produksi miras lokal, Jote maupun Balo, yang memang dalam keadaan kosong.
4: Melalui kegiatan ini, AKBP Bimantara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memerangi narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai penyakit masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang aman, tertib, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Malam Merauke 94,8 MHz menyapa Anda di malam hari ini, dan kami akan menemani Anda ya dengan beragam lagu maupun informasi yang telah kami siapkan dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, pendengar. Nah, pendengar, apapun aktivitas Anda saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih karena sudah memilih kami ya sebagai teman untuk menemani waktu Anda. Nah, setelah halunan lagu tadi, saatnya kita beralih sejenak ke berbagai informasi yang telah kami siapkan, pendengar. Ada kabar dari luar negeri maupun dari dalam negeri ya, hingga informasi menarik lainnya yang semoga bisa menambah wawasan dan juga menjadi bekal untuk menjalani hari. Nah, kami awali dengan informasi internasional, pendengar, terkait dengan kota Yuncheng, China yang mengembangkan teknologi rooftop misting system yang merupakan sebuah sistem penyemprotan kabut air dari atap bangunan yang mampu menurunkan suhu hingga 5-8 derajat Celcius hanya dalam beberapa menit. Pendengar, teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan proses penguapan air yang menyerap panas di udara sehingga lingkungan sekitar menjadi lebih sejuk. Nah, selain itu efektif juga ya, di mana sistem ini lebih menghemat energi dibandingkan pendinginan ruang konvensional karena hanya menggunakan pompa air dan nozzle bertekanan tinggi dengan konsumsi listrik yang relatif lebih rendah. Teknologi ini serupa juga telah diterapkan di berbagai ruang publik di China seperti taman kota, alun-alun hingga halte bus sebagai upaya menghadapi gelombang panas dan dampak perubahan iklim. Nah, untuk informasi yang kedua, masih dengan informasi internasional atau dari mancanegara, mendengar, terkait dengan permintaan lesu maskapai Amerika Serikat pangkas penerbangan. Mendengar, musim liburan di Amerika Serikat diperkirakan mencatat pergerakan penumpang dengan lebih dari 18,5 juta orang memadati bandara ya, dan sejumlah maskapai besar telah bersikap hati-hati. Alasannya, permintaan tiket pesawat belum sepenuhnya pulih, bahkan menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun lalu. Data dari Hopper mencatat tarif rata-rata tiket pulang pergi domestik musim panas ini berada di angka USD 265 ya, USD dollar, di mana turun 3% dibandingkan tahun lalu dan menjadi yang termurah sejak 2021. Nah, sementara itu laporan inflasi Amerika Serikat untuk Mei 2025 menunjukkan tarif udara turun lebih dari 7% secara tahunan. Nah, mendengar, situasi ini berdampak langsung pada kinerja maskapai besar seperti Southwest, Delta, America, dan Alaska Airlines yang mulai merevisi proyeksi pendapatan mereka untuk tahun 2025. Penyebabnya antara lain ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan tarif perdagangan, serta penurunan jumlah wisatawan internasional ke Amerika Serikat. Nah, benar, demikian informasi dari mancanegara ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan beralih ke informasi dalam negeri. Namun setelah kami hadirkan paket drama radio untuk edisi malam hari ini ya, malam Senin ya, di tanggal 27 Juli 2026. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Webinar pukul 20 lewat 1 menit untuk waktu Indonesia Timur. Sebelum kami kembali hadirkan beragam informasi untuk Anda, kami ingin mengajak Anda untuk mengikuti paket radio untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 dengan judul Tanda Yang Diabaikan, diproduksi oleh RRI Fakfak. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
1: Terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya suara satu minggu lebih kapa. Kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting. Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk menunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli. Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah.
1: Samalah sih kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasimu. Namanya itu Satu Sehat Mobile. Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau terlalu ribet.
3: Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
3: Tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada satu teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
1: Kok stop bahas ku pu teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
2: Lebih takut mana? Dia pu hasil atau dia pu akibat kalau kau tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia su tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pitus kes, Mas Ima?
1: Sesudah saya mendingan, kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin? Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, no.
1: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kau pibak kaca sana.
4: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
4: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Subilang pi periksa, tapi tidak mau pi periksa.
4: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, sebikin kamu dua khawatir.
4: Sudah, kok terus saya pikir itu. Baru bagaimana di hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
4: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah ya, seperiksa. Jadi tahu sekarang, toh?
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
4: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter, harus bagaimana biar ku bisa pulih, toh.
1: Terima kasih banyak, Kamong dua superduli dengsa. Sampai pe antar periksa lah, Kamong dua memang teman terbaik, oh.
4: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jantung sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
1: Yo.
5: Demikian drama radio Tanda yang Diabaikan, persembahan teater.

104,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yogi Andriansyah, mendengar di malam hari ini ya, dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan saya masih akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi dengarkan drama radio berdengar, dan juga sebelumnya kami sudah bagikan informasi internasional ya, dan saat ini kita akan beralih ke informasi nasional. Dan informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id, pendengar. Dan sebelum kami bagikan informasinya, kami ingin menyapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Semoga suasana malam ini membawa keterangan untuk Anda, baik yang sedang beristirahat di rumah, masih bekerja, maupun dalam perjalanan. Nah, mendengar, waktunya kita sedikit menambahkan wawasannya dengan beragam informasi penting dan menarik yang sudah kami rangkum untuk Anda, dan sayang ya untuk Anda lewatkan. Dan mari kita simak bersama mendengar informasi berikut ini, informasi nasional ya, terkait dengan Kementerian LH yang hidupkan rumah kolaborasi dan konsultasi iklim dan karbon. Pendengar, integrasi data dan aksi nyata lintas sektor kini menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK menuju pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan. Langkah strategis ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau LH, di mana KLH menghidupkan ya rumah kolaborasi dan konsultasi iklim dan karbon atau RKKIK, di mana platform ini tidak lagi diposisikan sebagai ruang fisik formal, melainkan pusat kendali yang mengolaborasikan kekuatan pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga generasi muda. Menteri Lembaga Hidup Kepala BPLH Mojumhur Hidayat menegaskan cetak biru kebijakan lingkungan yang baik tidak akan berdampak signifikan tanpa adanya keselarasan ekosistem di tingkat tapak, dan juga ego sektoral dalam pengumpulan data dan eksekusi program harus segera diakhiri. Mendengar, secara teknis standarisasi operasional wadah ini diperkuat ya melalui keputusan Menteri LH Kepala BPLH nomor 2211 tahun 2026, di mana langkah ini menjadi jawaban atas kebutuhan dunia usaha dan pemerintah daerah yang selama ini kerap mengalami kebingungan regulasi dalam mengimplementasikan perdagangan karbon maupun program mitigasi dampak lingkungan. Dan demikian benar satu informasi nasional ya terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang menghidupkan rumah kolaborasi dan juga konsultasi iklim dan karbon. Nah, kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke di rangkaian informasi Merauke malam ini pendengar, dan selanjutnya kita beralih ke informasi yang berasal dari Kabupaten Nabire, Papua, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Nabire, Papua pada Senin sore 27 Juli 2026 sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat ya. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di koordinat 3,26 lintang selatan dan 135,21 bujur timur, sekitar 66 km di barat Laut Nabire dengan kedalaman 39 km. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG juga mengingatkan bahwa informasi ini merupakan hasil analisis awal dan dapat diperbarui sesuai perkembangan data di lapangan. Benar, demikian satu informasi yang berasal dari Nabire terkait dengan gempa bumi berkekuatan 3,0 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Nabire, Papua pada Senin 27 Juli 2026, dan guncangan ini terjadi pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 17.05 untuk waktu Indonesia Timur. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan beralih ya ke informasi daerah yang berasal dari Merauke. Jangan lewatkan informasinya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Merauke malam ini kami tutup dengan informasi yang berasal dari ASMAT, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK ASMAT menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan jenazah almarhum John Tatai, anggota DPRK ASMAT periode 2024-2029 kepada pihak keluarga. Prosesi penghormatan terakhir tersebut berlangsung hikmat di ruang sidang DPRK ASMAT pada Sabtu 25 Juli 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRK ASMAT, Sylvester Sivoro, sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Almarhum John Tatai merupakan anggota DPRK ASMAT dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan yang mewakili daerah pemilihan Dapil 4. Ia wafat pada usia 35 tahun di RSUD Perpetua J. Savanpo pada Jumat 24 Juli 2026 setelah menjalani perawatan karena sakit. Dan demikian saja pendengar seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini, dan semoga informasi yang dapat kami sampaikan tadi dapat bermanfaat ya untuk Anda seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi pendengar kita akan beralih ke berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Wiyarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Deputi Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pertugas Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
11: Sehat, para Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, ya boleh. Saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit KLPI.
13: Kalau secara umum pengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
10: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formulir pencairan KLPI ada.
13: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
14: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
15: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
16: Luar biasa ya, bisa mendunia dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan. Tempe.
15: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
18: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
17: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari dan beragama Islam sendiri.
17: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
21: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kepak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
21: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
20: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD seperti biasanya seperti itu.
21: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristia Rumi, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Nah ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Kristiar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tidak perlu melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih jalan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami barangkali mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan dari para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cipinang Bogor, Nyerat Dulu, Tunggal Lutu, Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Hari ini mama masak apa kah? Sama jang cium aroma yang enak betul.
1: Hehehe, mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
0: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita badan tuh kuat. Daripada makanan yang kita beli di luar terus.
1: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, mama ada rebus keladi dari yang gandur juga itu, Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
0: Iyo, mama. Sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal, makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya, sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, bahkan negara kita, toh, mama.
1: Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
0: Betul juga, mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok, toh, mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

ini, Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, selamat malam mendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama kami ya di 94,8 MHz dan juga masih bersama saya Yogi Andriansyah. Pendengar, semoga malam ini membawa suasana yang tenang setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Terima kasih karena sudah memilih kami Pro 1 RRI Merauke sebagai teman setia Anda untuk menghabiskan waktu malam. Baik yang masih bekerja, sedang beristirahat di rumah, dalam perjalanan maupun yang tengah bersantai bersama keluarga. Mendengar, malam ini kita akan menikmati deretan lagu pilihannya yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Dan di playlist sudah kami sediakan 10 lagu yang dapat Anda request dengan beragam genre dan juga suasana, mulai dari lagu-lagu yang menyenangkan, penuh kenangan, hingga yang bisa menemani Anda tetap bersemangat menjalani malam. Dan seperti biasa, Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama kami ya dengan mengirimkan salam ataupun sapaan kepada keluarga, sahabat atau rekan kerja, sekaligus ceritakan aktivitas Anda pada malam hari ini. Siapa tahu lagu favorit Anda menjadi salah satu yang akan mengirim malam ini. Mendengar, jadi siapkan secangkir kopi atau teh hangat, bersantai dan biarkan alunan musik menjadi teman perjalanan malam Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan ya dalam Ruang Rindu. Silakan hubungi kami juga untuk Anda yang ingin request lagu di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari mana ini?
1: Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya Abdurrahim.
0: Oh, Bang Abdurrahim, selamat malam dengan Yogi ya di studio Pro 1 RRI Merauke.
1: Bang Yogi
0: kan? Iya, udah lama nih gak dengar suaranya Bang Abdul nih, apa kabar ya?
1: Oh, kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Saya tetap bergabung dari Pro 1 dan dari Pro 4 Dari Miangas sampai Pulorote, dari Sabang sampai Merauke.
0: Bang, ada 10 lagu nih, band Indonesia lawas. Ada dari Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Dari Dewa, Aku Milikmu. Dari Gigi dengan Terbang. Dari Jikustik dengan Setia. Kemudian ada Club Project dengan Belahan Jiwa. Kemudian dari Padi dengan Mahadewi. Selanjutnya ada Sela on Seven dengan Sepia. Selanjutnya ada ST12 dengan Puspa. Selanjutnya ada dari Leto dengan Permintaan Hati. Dan yang terakhir dari... yang terakhir dari Andra in the Backbone dengan Main Hati. Ini Bang... Abang mau yang mana nih?
1: Ada tadi belahan jiwa ya? Apa tadi itu?
0: Belahan Jiwa dari Club Project.
1: Oh iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang?
1: Untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke. Antara lainnya ada Pak Bernard di Gudang Garam, Pak Freddy di Seringgu, Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Bu Wigati ya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Berikutnya ada Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Kalau nggak salah sering gabung juga ya Mbak Sari ya.
0: Mbak siapa?
1: Mbak Sari.
0: Oh iya.
1: Dari Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai.
0: Iya, sering gabung juga. Beberapa kali ketemu bersama saya.
1: Iya, salah itu ya, sering gabung juga. Kemudian berikutnya ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Ada Pak Norki ya. Berikutnya ada Mbak Nita di Bogor. Dan teman-teman pendengar RRI Pro 1, RRI Pro 1 Merauke ya, dimanapun berada, sampai semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Baik.
1: Bang, siapa tadi?
0: Dengan Yogi Bang.
1: Oh, Bang Yogi.
0: Iya.
1: Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Abdul Rahim dari Kartanegara yang telah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung masih ada 9 lagu yang dapatan dari request di kesempatan ini. Ada lagu dari Ahmad Ben, kemudian ada dari Dewa 19, dari Gigi, Jikustik, La Project, Padi, Salon Seven, dari ST12, dan juga dari Leto dan Andra and the Backbone. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang ubur-ubur ikan lele.
0: Cakep.
2: Apa kabar yang lagi bertugas?
0: Ubur-ubur ikan lele, baik-baik saja le. Selamat malam Kakak Puja, gimana kabarnya?
2: Kabar sangat baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Sudah balik dari Sorong nih Kakak Puja atau masih di Sorong?
2: Macam sefeeling Kak. Iyalah, masa mau tinggal orang mau balik. Balikan siap keras tadi baru saya masuk kerja Kak.
0: Oh baru masuk kerja hari ini ya?
2: Kemarin baru saya sampai.
0: Oh kemarin baru sampai
2: kapal putih.
0: Pada kapal putih. Ha-ha.
2: Dari Sorong jam 11 tiba di Manokwari jam 12 siang.
0: Oke. Alhamdulillah ya lanjut, bisa
2: lanjut dengan mobil lanjut ke sini. Kalau macam sehari ini lewat berarti aduh. Tak mungkin bisa.
0: Alfa.
2: Itu.
0: Itu sudah. Itu.
2: Antar ada laki-laki ya, nggak ada TV sendiri di Manokwari kan?
0: Di Manokwari, oh, oke. Okay. Lagunya Kakak Puja ada tersisa 9 lagu nih dari
2: apa tuh lagunya apa?
0: Oh, oke. Okay. Ada dari Ahmad Ben dengan Aku Cinta Kau dan Dia, kemudian dari Dewa 19 ya, Aku Milikmu.
2: Apa? Aku Cinta Kau dan Dia.
0: Aku Cinta Kau dan Dia. Hayo, bagaimana itu Kakak Puja tanggapannya?
2: Aduh, itu bagaimana sensan, saya tidak bisa yang begitu. Tiba Aku Cinta Padaku sudah.
0: Oh iya, benar.
2: Gitu, tiba Aku Cinta Kau dan Dia. Atau Kau Aku dan Dia. Aduh.
0: Cinta segitiga ya.
2: Ayo,
0: oke, selanjutnya ada dari Gigi, Kakak Puja dengan Terbang, kemudian dari Jikustik dengan Setia, kemudian dari Maha, dari Padi ya dengan Maha Dewi.
2: Sudah, dari Setia saja.
0: Dari Setia ya, jangan Aku Yo. Cinta Kau dan Dia.
2: Itu sama tadi Kak Yogi. Kalau cinta mungkin saya kalah, tapi kalau untuk kesetiaan mari kita baku ukur.
0: Benar sekali. Bisa
2: aduh,
0: saja Kak Puja.
2: Kalau kau dengar kok pasti kau ketawa termehek-mehek gitu. Oke, okay. Kalau begitu lagi.
0: Mau untuk siapa nih?
2: Spesial pertama buat Mas Yogi yang lagi bertugas.
0: Baik,
2: salam hormat, salam bahagia
0: kembali,
2: dan tetap terjaga dan pulang hati-hati ya sampai di rumah dengan
0: pulang. Siap Kakak Puja.
2: Tadi saya pulang kerja begini, keponakan kecil-kecil duduk ketawa ya kita ada di tengah aku andalan tuh film itu apa? Kota Rusa kayaknya.
0: Oh, Melodi Kota Rusa.
2: Siu, Melodi Kota Rusa. Siu, Kak Yogi dong ada menyiar ini. Bentar malam. Warto Belanda begini, masa keren sudah nonton-nonton dulu. Cerak-cerak, kok tinggal makan kangkung terus, baru papa makan sawi.
0: Memang film itu paling lucu Kakak.
2: Aduh lucu sampai itu yang saya kali yang saya cuma lucunya tuh di Dodi. Saya tidak tahu itu apa siapa tuh. Saya cuma tahu dengan pasien di atas dan ada yang ada di gelas. Saya serasa juga buat Pak Freddy, Bu Utri, buat juga Bapak Luhu, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam. Abang kita mame buat Tanorki. Wih, Tanorki tuh ada di dunia mana kong? Mesra dengar-dengar ini bagaimana tuh sore duduk ke suara kong? Kau dengar kak siapa Tanorki? Buat Ibu Wijati di Wonosobo, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Natalia, pokoknya untuk semua-semuanya saja deh. Salam manis, salam kong. Pak Ayu di Masohi juga salam manis untuk dia. Salam, oh ya buat keluarganya juga salam manis. Pokoknya untuk semua-semuanya sudah kalau kalau kita tahu manisnya madu
0: sangat
2: dicampur dengan gula
0: Cakep.
2: Kalau aku tahu cintanya palsu, takkan aku terima sejak semula. Oke, baik. Burung nuri, burung cendrawasih,
0: kecekian,
2: terima kasih. Ubur-ubur ikan lele pejapam, sampai ketemu besok malam. Yuk, pakai.
0: Yuk, dadah. Bye, selamat malam. Terima kasih banyak Kakak Puja sudah bergabung ya dengan pantunnya yang selalu menghibur. Terima kasih banyak Kakak Puja. Doa terbaik buat Kakak Puja dimanapun berada beserta Bang Abdul Rahim tadi ya dari Kutai Kartanegara. Oke, baik benar kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh Bang Abdul Rahim dan juga Kakak Puja di segmen pertama ini. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kerugian mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan sesuai dengan kategori Ruang Rindu untuk malam hari ini, yaitu lagu-lagu band Indonesia ya. Dan kami sudah sediakan 10 lagu, di mana tersisa 8 lagu yang dapat Anda request. Karena 2 lagu tadi sudah di request ya oleh Bang Abdul Rahim dari Kutai Kartanegara, dan juga oleh Kakak Puja di pintu nih. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa hubungi langsung di 0971 333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat. Selamat malam Bang Yogi.
1: Halo, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar sehat di sini, cuaca juga cerah satu hari ini sampai sekarang.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mau diputarkan lagu apa nih Bang?
2: Bergabung
1: ya. Oke, saya sebutkan kembali ya, tersisa 8 lagu band Indonesia, Bang. Yang pertama ada dari Ahmad Band dengan Aku Cinta Kau dan Dia, kemudian dari Dewa dengan Aku Milikmu, kemudian dari Kiki dengan Terbang, kemudian dari Padi dengan Mahadewi. Selanjutnya ada Sheila on 7 dengan Sepia, kemudian ada dari ST12 dengan Puspa. Kemudian ada Leto dengan Permintaan Hati, dan yang terakhir ada dari Andra and the Backbone dengan Main Hati. Gimana Bang Luhut, mau yang mana?
2: Gimana ya, soalnya enak-enak kudengar itu. Yang itu aja lah.
1: Yang mana?
2: Yang apa tadi, Aku Milikmu, siapa tadi yang nyanyi?
1: Aku Milikmu dari Dewa Bang.
2: Ya itu aja lah.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Luhut?
2: Buat Bang Yogi, nggak bertugas sampai tuntas dan nggak semangat, nanti pulangnya hari-hari.
1: Baik, terima kasih.
2: Terus buat Puja yang baru jalan turun, ada juga Bang Putra Tengah, ada juga Pak Freddy, ada Bu Putri, Bu Jati, Bu Siti, Mama Ines, Bu Barida, Bunda Tadia, ada Bunda Ima, Bang Putra Ramir, Bang Norki, Pak Bernat, ada Ibu Ani, Bu Maslia, ada Bang Ahmad Irwan, ada Bang Sutamane, Bang Iwan juga, Bang Amda Yusuf, Bang Abdul Rahim. Terus tema-temanya, Mbak Ayu di masa sama Pernama Tari juga di Sumbat. Dan buat tema-temanya lah, buat Bang Yogi, nah bertugas sampai nanti. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Terima kasih. Horas,
1: terima kasih kembali Bang Luhut sudah bergabung ya. Terima kasih banyak dari Tapanuli Utara. Doa terbaik buat Bang Luhut beserta keluarga ya dimanapun berada. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa hubungi di 0971 333 0745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp kami ya di 0852 7511 2433. Oke, baik, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang direquest oleh Bang Luhut di Tapanuli, dari Dewa dengan Aku Milikmu. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan Aku Milikmu dari Dewa ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan dan juga ketulusan. Meski telah lama dirilis, lagu ini tetap menjadi salah satu favorit banyak penikmat musik Indonesia karena liriknya yang sederhana namun penuh makna. Dan semoga lagu tadi bisa menemani suasana malam Anda dimanapun sedang berada ya. Masih ada deretan lagu pilihan lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda dan dapat Anda request ya, dimana tersisa 7 lagu nih yang dapat Anda request di kesempatan selanjutnya. Ini ada lagu dari Ahmad Ben dengan Aku Cinta Kau dan Dia. Kemudian selanjutnya dari Gigi dengan Terbang. Ada juga dari Padi dengan Mahadewi. Selanjutnya dari Selawun Seven dengan Sepia, ST12 dengan Puspa, Leto dengan Permintaan Hati, dan yang terakhir ada dari Andra and the Backbone dengan Main Hati. Nah, pendengar, 7 lagu tadi dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Gulagi Rindu Memori Lewat.
0: Halo, selamat malam dengan Kak Ayu kah?
1: Aduh, yang punya Manado.
0: Oh, yang Manado, Ibu Ani. Selamat malam.
1: Malam baik.
0: Malam baik, kita baik-baik. Gimana cuaca Manado?
1: Cuaca seperti yang lagi, masih apa dulu? Kemarau.
0: Masih kemarau ya?
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa nih Bu Ani?
1: Mau request sendiri atau?
0: Oh, tadi ada 7 lagu nih sisanya. Oh. Ada dari Ahmad Ben dengan Aku Cinta Kau dan Dia. Kemudian dari Gigi dengan Terbang. Kemudian selanjutnya dari Padi dengan Mahadewi. Selanjutnya dari Sheila on Seven dengan Sepia.
1: Mahadewi itu apa judulnya?
0: Mahadewi dari Padi dengan Mahadewi.
1: Oh,
0: gitu. Kemudian selanjutnya tadi ada Leto dengan Permintaan Hati, dan yang terakhir dari Andra and the Backbone dengan Main Hati. Mana nih Ibu Ani, yang mana?
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Oke. Mau diputarkan untuk siapa nih Ibu Ani?
1: Oh, pertama-tama yang sedang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia.
0: Baik, amin. Terima kasih.
1: Hati-hati kalau sudah pulang tiba. Siap. Dengan selamat itu
0: amin.
1: Oke. Terus mengirim salam anak kerampi Pak Nasrun juga, Pak Samar, anak kerampi Bang Luhut juga. Mm-hmm. Bang Luhut sudah bergabung.
0: Bang Luhut sudah tadi. Baru saja tadi.
1: Cepat. Oh, barusan. Oke. Salam sehat ya. Mudah-mudahan masih monitoring. Jangan sepindah di RRI lain. Oke. Bersama keluarga Bang Luhut, anak kerampi Bintang Pertama juga, anak kerampi Bunda Ima juga, anak kerampi Nasir, anak kerampi Kakak Asri. Ibu Dinda Bogor juga, salam-salam sukses. Adik terampi Putra Tengah juga, adik terampi Bang Yuki, Bang siapa? Nasrun. Yang ngerti di mana? Bunda Natalia juga, salam-salam sukses. Adik terampi siapa? Pak Freddy juga sekeluarga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama-sama aja yang pendengar di RRI apa Merauke tanpa terkecuali. Mm-hmm. Kembali ke yang tugas, tetap semangat, Bang Yogi tuh.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, okay. Tetap semangat ya, tetap.
0: Siap.
1: Eksis di udara. Oke. Okay. Okay. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ani ya, sudah bergabung dari Manado. Doa terbaik buat Ibu Ani dan keluarga. Dan baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu ya, sekitar kurang lebih 34 menit ke depan bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan masih ada 6 lagu yang dapat Anda request ya. Ada lagu dari Ahmad Ben dengan Aku Cinta Kau dan Dia. Dari Gigi dengan Terbang. Dari Padi dengan Mahadewi. Kemudian dari Sheila on Seven dengan Sepia. Dilanjutkan dengan ST12 dengan Puspa. Dan yang terakhir dari Leto dengan Permintaan Hati. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang direquest oleh Ibu Ani berikut ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, bisa setelah satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Benar, baru saja kita dengarkan Main Hati dari Andra in the Backbone. Lagu yang begitu lekat ya dengan nuansa pop rock ini, mengisahkan tentang seorang yang merasa kecewa karena cintanya tidak dihargai dan hanya dijadikan permainan. Dengan lirik yang kuat dan aransemen musik yang khas, lagu ini masih sering menjadi pilihan pendengar hingga sekarang. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, tidak saya menjelaskan malam. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Mama Ines. Sudah lama nih gak kedengaran suaranya semenjak Belanda kalah ya.
1: Oh, tidak, Mama Ines kan kemarin ada ke Wanam.
0: Oh, lagi ke Wanam, lagi keluar kota ternyata.
1: Iya.
0: Kabarnya baik-baik saja ya Mama?
1: Oh, bagaimana? Baik-baik saja, puji Tuhan saya.
0: Baik-baik saja
1: saya. Yogi juga kan baik-baik saja.
0: Baik-baik saja Mama. Berarti sekarang sudah balik ke Merauke ya Mama?
1: Iyalah, kan kita bertempat di Merauke.
0: Oke.
1: Kan di sana itu kan cuma orang Jawa bilang dolan-dolan.
0: Dolan-dolan.
1: Laku-laku ya.
0: Oke, masih ada 6 lagu nih Mama.
1: Sudah, enggak usah bilang lagi, setia saja.
0: Setia.
1: Setia. Iya, Kela on Seven toh.
0: Oh, Sepia, oh iya. Yeah.
1: Iya, kok pikir Mama ini sudah dengar dari awal sampai terakhir.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Kita kan pendengar setia, ya, jadi kita ikuti memang terus.
0: Tidak diragukan nih Mama Ines.
1: Iya. Oke, okay. Mama Ines salam-salam dulu ya untuk Pak Freddy. Siap. Putri. Untuk yang tadi masuk Puja dari Bintuni, sudah kembali dari Sorong ke Bintuni. Mm-hmm. Terus untuk

0: Nasrun. Nasrun juga kayaknya mamanya dengar-dengar akhir-akhir ini belum masuk-masuk juga ini.
1: Oh iya, kayaknya Bang Nasrun ini sempat berapa hari ini belum kedengaran ini.
0: Iya, padahal dia biasa paling rajin cepat masuk gitu.
1: Benar sekali.
0: Bang Yunus Buton Selatan, Bunda Ima, terus untuk yang di Merauke, sudah orang Merauke semua-semua. Oh, Putra Tengah di Fak-Fak, selamat malam, semoga lagi monitor di Fak-Fak sebelah mana ya. Momennya juga kan pernah mampir-mampir di Fak-Fak, biasanya kan dengan kapal tetap mampir Fak-Fak.
1: Mampir Fak-Fak
0: dulu. Oke, iya. Untuk semua-semua saja yang lagi monitor RRI Merauke pada malam hari ini, selamat malam, harapan terhibur.
1: Amin.
0: Bahagia selalu dengan keluarga dan selalu jaga kesehatan ya, ini musim panas. Jadi, ya hati-hatilah.
1: Baik.
0: Oke. Yogi juga jaga kesehatan, doa terbaik
1: siap,
0: untuk
1: Mariana. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak. Dari Pro 1 Merauke, selamat malam.
1: Selamat
0: bertugas
1: malam.
0: Sampai dengan tuntas ya.
1: Siap,
0: hati-hati
1: Mama.
0: Pulangnya ya, Nak.
1: Siap, Mama Ines. Baik. Terima kasih banyak ya Mama Ines sudah bergabung, doa terbaik untuk Mama Ines dan juga keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak Mama, sehat selalu juga buat Mama Ines ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu berkorelat lagu.
1: Halo,
2: ini selamat malam. Yogi ya.
1: Iya benar, dari mana ini?
2: Ibu Farida dari
1: Palu. Oh, Ibu Farida. Halo, selamat malam Ibu Farida, apa kabar?
2: Selamat malam juga kabarnya, alhamdulillah baik-baik, sehat.
1: Alhamdulillah, gimana? Suara Ibu Farida ini udah berapa minggu saya belum dengar ini?
2: Iya.
1: Lagi dari
2: monitor. Soalnya lagi ini ya, kita artinya kita apa? Jalan-jalan.
1: Ya,
2: tapi jalan-jalannya di udara, bukan di darat.
1: Oh, di darat. Oke, Ibu Farida masih ada 5 lagu ini, mau yang mana? Ada dari Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Kemudian dari Gigi dan...
2: Aku Cinta Kau dan Dia.
1: Oke. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Tadi yang barusan turun siapa?
1: Mama Ines yang barusan.
2: Oh, Mama Ines ya. Baru Bu Farida dengar suaranya Mama Ines. Mama Ines, selamat malam ya. Salam dari Bu Farida. Itu ada Mama Rimba juga ya. Mama Rimba. Ada Ayu Dimasohi, ada ini Mbak Eva di Ambon, tanya nggak pernah gabung lagi ya, Eva di Ambon.
1: Mbak siapa?
2: Mbak Eva, Eva
1: Mbak
2: di
1: Eva,
2: Ambon.
1: Oh belum kedengaran bersama
2: iya.
1: Saya kayaknya.
2: Iya, udah lama nggak pernah dengar suaranya, Ica juga, terus ada Ibu Utri sama Pak Freddy, ya, ada Mas Lia, ada Mbak Anis di Aceh sama Abang Cut ya, Abang Leman, ada Bang Central Sweet, Bang Yunus, ada Bintang Pratama, Panasrun, ada Puja, ada Mama Ima, ada Bunda El di Manado, ada Ibu Ami di Kota Mobagu, ya, ada siapa ya, sama-semuanya deh. Ya, dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Yogi yang bertugas tetap semangat.
1: Baik.
2: Kalau pulang hati-hati di
1: siap.
2: Jalan. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Terima kasih banyak Ibu Farida ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan doa terbaik untuk Ibu Farida dan keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, kita dengarkan langsung 2 lagu yang sudah di request oleh Mama Ines dan juga Ibu Farida. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Benar pukul 22 lewat 58 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana menandakan berakhirnya program Ruang Rindu ya untuk edisi malam hari ini, malam Senin 27 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda yang setia bersama kami mendengarkan siaran kami, terkhususnya di program Ruang Rindu ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami dan juga sudah melakukan request lagu, mengirimkan salamnya. Ada Bang Abdul Rahim dari Kutai Kartanegara, kemudian ada Kakak Puja dari Bintuni, Bang Luhut di Tapanuli, Ibu Ani di Manado, Mama Ines di Pampel, dan juga Ibu Farida di Palu. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan bagi Anda pendengar yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami, tidak apa-apa ya, di lain kesempatan kami menunggu Anda untuk bergabung. Demikian saja pendengar Ruang Rindu malam hari ini, sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi terestrial kami 94,8 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, selamat malam mendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, mendengar, menjelang berakhirnya kebersamaan kita di ruang dengar malam ini, terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktu, berbagi cerita maupun mengirimkan salam dan juga permintaan lagu ya. Semoga setiap lagu yang telah hadir mampu menemani aktivitas Anda dan juga menghadirkan suasana yang lebih hangat di malam hari ini. Dan juga semoga beragam informasi yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat bermanfaat dan sedikit menambahkan wawasan untuk kita semua pendengar. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, namun jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan menemani waktu istirahat Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang menenangkan diselingi dengan kisah-kisah inspiratif yang semoga dapat menjadi penyemangat, menghadirkan ketenangan dan juga menjadi bekal positif untuk menyambut hari esok. Pendengar, saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang akan mengakhiri hari. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengarkan RRI Pro 1 Merauke, radio yang hadir untuk Anda. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan saya juga masih akan menemani Anda walaupun bukan di udara ya, dengan memutarkan lagu-lagu pilihan dan juga kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam hangat dari kami RRI Pro 1 Merauke.

Narasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata, "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain. Hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di

0: dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jangan takut memimpikan hal besar. Seringkali kita membatasi diri karena merasa itu terlalu besar atau tidak mungkin tercapai. Padahal mimpi besar adalah awal dari pencapaian yang luar biasa. Mimpi besar akan memberikan arah dan juga motivasi. Ia akan membuat kita bangun setiap pagi dengan semangat, memberikan kita energi untuk terus belajar, berusaha, dan juga bertahan menghadapi setiap tantangan. Tanpa mimpi, hidup akan terasa datar dan juga kehilangan arah. Yang terpenting bukan seberapa cepat mimpimu akan tercapai, tetapi seberapa besar keberanianmu untuk mengejar mimpi itu dengan tekun dan juga konsisten. Jangan takut gagal di tengah jalan, karena setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada tujuan meski perlahan. Ingat, orang yang berhasil bukan mereka yang hanya bermimpi, tetapi mereka yang berani untuk bertindak mewujudkan mimpi besar itu. Jadi jangan batasi dirimu, beranilah bermimpi besar dan mulai ambil langkah hari ini.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Semangat pagi warga Maroke dari ujung timur Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kasih dan sukacita, damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Muda Kristen Stella Swalang STH, di program acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Merauke. Saatnya kita mengisi baterai rohani kita sebelum melangkah lebih jauh hari ini. Karena apapun rencana kita, biarlah Tuhan yang menjadi nahkodanya. Tetaplah bersama kami. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu dan berterima kasih untuk hari ini, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melangkah, melaksanakan setiap apa yang menjadi rencana kami, tugas kami, tanggung jawab kami hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau kehidupan kami dibekali, diisi lagi dengan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan memimpin kami agar supaya firman Tuhan yang dapat dibagikan pada pagi hari ini tertanam dalam hati pikiran kami semua. Kiranya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tetapi nanti kita akan fokus pada Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Baik, saya akan membacakan Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian dalam segala atau sesuatu kesalahan padanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Integritas Membuka Pintu Kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah komoditas paling langka saat ini. Di tempat bekerja, keluarga, maupun masyarakat, orang sulit untuk saling percaya karena maraknya kecurangan. Kepercayaan tidak bisa dibeli atau dituntut. Kepercayaan adalah hasil dari integritas yang teruji. Daniel adalah orang asing atau orang buangan di Babel dan Persia. Namun ia diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi kerajaan oleh Raja Darius. Nah, di ayat pembacaan kita tadi kita sudah baca, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dan seterusnya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan atau kesalahan apa-apa, sebab ia setia dan tidak ada didapati kelalaian atau kesalahan padanya. Nah, dari sini kita mau melihat ada 3 karakteristik integritas Daniel. Yang pertama, konsistensi kerja, yaitu tidak ada kelalaian. Daniel memiliki profesionalisme tinggi. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kemurnian hati. Dalam integritas Daniel, di situ ada kemurnian hati. Tidak ada kesalahan, tidak ada korupsi, moralitasnya terjaga. Dan yang ketiga, yang menjadi kunci dari sini adalah kesetiaan pada Tuhan. Daniel tetap menyembah Tuhan bahkan ketika ada ancaman hukuman raja. Kesetiaannya kepada Tuhan inilah yang menjadi pengawalnya, yang menjadi alarmnya
jika ada godaan untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan kecurangan, maka kesetiaan Daniel kepada Tuhan inilah yang membuat dia mampu menolak segala godaan itu. Nah, bagaimana dengan kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, integritas menciptakan rekam jejak yang tidak tergoyahkan. Musuh-musuh Daniel melakukan, dalam tanda kutip itu, audit total terhadap hidupnya, namun tidak menemukan kelemahan moral. Tidak ada kesalahan apapun yang mereka dapati dalam pekerjaan Daniel. Integritas adalah apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Di tempat kerja atau tempat bisnis kita atau dimanapun, bahkan di keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Kejujuran Anda dalam hal-hal kecil adalah investasi kepercayaan untuk hal-hal besar. Dan poin yang kedua, kepercayaan dari manusia berawal dari kesetiaan kepada Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Raja Darius percaya penuh kepada Daniel, bukan hanya karena Daniel pintar, tetapi karena ia melihat karakter Daniel yang dibentuk oleh imannya. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, integritas bukan lagi sekedar strategi bisnis, melainkan gaya hidup. Integritas membuka pintu pengaruh di tengah masyarakat, di tengah lingkungan pekerjaan kita, bahkan di tengah keluarga kita, keluarga inti kita, keluarga besar kita. Pintu kepercayaan tidak terbuka oleh kepandaian bicaramu, melainkan oleh integritas hidupmu. Seperti Daniel, tetaplah jujur walaupun rugi, tetaplah setia walau tidak dipuji. Bawalah integritas itu ke meja kantor, toko bisnis, tempat pekerjaan kita, tempat sekolah kita mungkin, tempat kuliah kita, bahkan di dalam rumah tangga kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan kita. Dan dengan ini semua, dengan kita memiliki integritas yang baik, integritas yang terpuji, maka kita akan memperoleh kepercayaan, baik itu dari keluarga kita, dari rekan kerja kita, dari atasan kita, atau bahkan dari orang-orang di sekitar kita, tetangga kita. Semua orang yang mengenal kita, mereka akan tahu bahwa kita adalah orang yang berintegritas, yang dapat dipercaya, sehingga kita menjalani kehidupan kita akan lebih mudah, akan lebih nyaman, sebab orang mempercayai kita. Pekerjaan akan terbuka, kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai, akan terjaga jika kita memiliki integritas, jika kita dapat dipercaya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau menjadi orang yang memiliki integritas yang tinggi di tengah kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan berada. Baik di rumah kita, baik di tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat di mana kita berada, dimanapun kita pergi dan berada. Karena di saat kita memiliki integritas, maka kepercayaan itu akan kita dapatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami boleh memiliki integritas seperti Daniel. Apapun yang menjadi tantangan, bahkan ancaman dalam kehidupan kami, kami mau tetap memiliki integritas yang baik, sehingga kami tetap teguh memegang kebenaran, walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada pujian yang kami dapatkan, tetapi kami percaya bahwa di saat kami memiliki integritas yang baik,
Tuhan melihat semua dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, menguraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan dengan Roh Kudus-Mu kiranya memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kiranya Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, dimanapun kami melaksanakan aktivitas kami, baik sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak yang belum bersekolah, bahkan anak-anak yang sudah bersekolah, anak-anak yang kuliah, Tuhan menolong agar dapat menjalankan pendidikan dengan baik, semakin hari semakin pintar, semakin pandai dan berhikmat di dalam Tuhan. Orang tua yang bekerja, Tuhan menolong dimanapun kami melaksanakan pekerjaan kami, baik itu usaha di rumah atau juga menjadi pegawai pemerintahan, pegawai swasta. Ada yang bekerja di laut, ada yang bekerja sebagai petani. Kami semua Tuhan, setiap pendengar-pendengar yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Haluskan dari kami segala apa yang jahat, niat-niat jahat manusia, kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa jika ada pendengar yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Segala penyakit dicabut di dalam nama Yesus. Kesehatan, kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, yang mungkin dalam pergumulan, permasalahan, Tuhan Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati juga pemerintah kami. Kami memberkati kota kami Merauke. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan turun atas negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, tuntunan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menjalani hari dengan integritas yang baik yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Secara dini itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini.
2: Tapi apabila kita sudah melihat ini anak kok sudah kok lain ya ini anak ya. Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal. Kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka. Mama, di sekolah begini-begini mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, para orang tua diminta rutin membawa balita ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah diminta menambah pangkalan penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Papua Selatan guna memperlancar distribusi bagi petani dan nelayan. Keberadaan pangkalan penyaluran BBM di sejumlah wilayah saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan distribusi BBM subsidi bagi ratusan kapal nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut. Penambahan pangkalan BBM dinilai perlu agar pendistribusian subsidi kepada nelayan dapat berjalan lebih lancar. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan Taufik Latarisa menyampaikan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian BBM bersubsidi bagi kapal perikanan ukuran 30 GT hingga 200 GT. Memberikan harapan bagi pelaku usaha perikanan, namun hingga kini nelayan masih menunggu kejelasan mekanisme pelaksanaannya. Ia mengatakan kepastian regulasi diperlukan agar proses penyaluran BBM kepada nelayan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain persoalan BBM, Ketua HNSI juga minta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor perikanan di daerah. Menurutnya, potensi sumber daya ikan di Papua Selatan perlu dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. HNSI berharap pemerintah juga fokus pada pemanfaatan potensi perikanan di Papua Selatan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai peluang dalam dunia pendidikan, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan yang membutuhkan perhatian bersama agar anak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan perlindungan yang memadai. Tutik Yuliatun, dosen pendidikan fisika Universitas Musamus Merauke mengatakan saat ini sangat dibutuhkan penguatan peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak terutama di era digitalisasi. Menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya melalui perluasan akses pendidikan, transformasi kurikulum, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Meski demikian, ia menilai tantangan pendidikan saat ini bukan hanya memastikan anak dapat bersekolah, tetapi juga menjamin setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, relevan, dan mampu membentuk karakter. Tutik mengatakan anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan, tumbuh kembang, dan kesempatan berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama terkait keterbatasan tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pendidikan anak usia dini yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mengajak para orang tua rutin membawa balita ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
4: Para orang tua diminta rutin membawa balita mereka ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Langkah itu dinilai penting sebagai upaya mencegah berbagai masalah kesehatan fisik maupun perkembangan anak. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Rospela Monia, menyampaikan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu program rutin yang telah tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya posyandu, yang pemeriksaan dilakukan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga memasuki usia prasekolah. Ia mengatakan, cakupan pemantauan tumbuh kembang balita di Papua Selatan masih rendah. Baru sekitar 27% balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jauh di bawah target nasional sebesar 77%. Sehingga, partisipasi orang tua untuk memanfaatkan layanan posyandu masih perlu ditingkatkan.
1: Secara dini, itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya kalau mama-mama dong bawa dong po anak ke posyandu itu sebenarnya sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini.
4: Sementara, kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius, mengatakan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Menurutnya, anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani.
2: Tapi apabila kita sudah melihat, ini anak kok sudah, kok lain ya ini anak ya? Kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka. Mama, di sekolah begini-begini, mama, teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat. Ya, kita sampai satu fase kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita.
4: Dr. Hans Angelius mengimbau para orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Jessica Ardana melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan imbauan kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi menyusul konflik yang terjadi di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kejadian berlangsung pada Jumat tanggal 24 Juli lalu dan kini situasi di wilayah tersebut menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih kondusif. Kapolres Leonardo menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang menjadi pemicu konflik telah disampaikan kepada masyarakat setempat melalui pendekatan komunikasi. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah penyelesaian agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kapolres menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya kerap menjadi pemicu meningkatnya ketegangan di tengah masyarakat. Warga diminta lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi terutama yang berkaitan dengan situasi keamanan di distrik Kimam. Kapolres juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta insan pers untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan. Semua pihak diminta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul. Langkah-langkah yang ditempuh saat ini diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, situasi di distrik Kimam diharapkan tetap aman, damai, dan juga kondusif. Pendampingan orang tua dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan mental anak sejak usia dini. Ketua Lembaga Bantuan Psikologi Karisma Merauke, Virginia Lopulalan mengatakan peran keluarga tidak dapat digantikan karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di rumah. Ia menjelaskan LBP Karisma awalnya berfokus pada layanan psikotes, tes minat dan bakat, tes IQ, serta konseling. Namun seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, lembaga tersebut kini lebih banyak memberikan asesmen dan terapi bagi anak berkebutuhan khusus serta pendampingan kesehatan mental anak di Merauke. Menurut Virginia, setiap anak memiliki tahapan perkembangan emosi dan perilaku yang harus dilalui sesuai usianya, dan orang tua perlu memantau serta membantu anak melewati setiap fase tersebut. Mulai dari mengelola tantrum pada usia dini hingga mendampingi perubahan emosi ketika memasuki masa remaja agar perkembangan psikologisnya berjalan dengan baik. Ia menilai layanan deteksi dini tumbuh kembang anak di Posyandu dapat menjadi pintu awal untuk mengidentifikasi gangguan perkembangan anak. Hasil pemantauan tersebut diharapkan dapat mendukung tenaga kesehatan, dokter maupun psikolog dalam memberikan penanganan yang tepat. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Asmat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga resmi membuka kejuaraan multi-event dan single event tahun 2026. Kegiatan dibuka langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat Absalom Amiaram dengan pemukulan bola voli sebagai tanda dimulainya seluruh pertandingan. Peserta kompetisi antar pelajar tingkat SMP, SMA, SMK berasal dari distrik Akad, Atsi, Fayid, Jairat, dan Sawa Erma. Sekretaris Daerah Asmat Absalom Amiaram menyampaikan dengan adanya kompetisi tersebut, seluruh panitia dan peserta menjunjung tinggi sportivitas sehingga kalah ataupun menang dalam kompetisi tersebut merupakan hal yang biasa. Sekda mengatakan olahraga termasuk bola voli dan futsal tidak hanya mengajarkan kemampuan fisik tetapi juga nilai-nilai penting seperti kerja sama tim, sportivitas, disiplin, dan semangat juang. Ia berharap seluruh peserta dapat bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas dan kompetisi juga sebagai pengalaman berharga untuk mengasah bakat dan karakter para peserta. Pendengar sekian Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Malaria adalah penyakit menular disebabkan oleh parasit atau Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk malaria betina atau Anopheles sp. Penyakit malaria dapat menyerang semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, pada semua golongan umur, dari bayi sampai orang dewasa. Nyamuk Anopheles hanya menggigit pada malam hari, jam 6 sore hingga 6 pagi, baik di dalam ataupun di luar rumah. Gejala malaria mulai muncul setidaknya dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk Anopheles ataupun terpapar, ditandai dengan demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, lemas, pegel linu, kurang darah atau anemia, mual dan muntah. Malaria dapat dicegah dengan cara menggunakan kelambu saat tidur, memakai pakaian seperti celana dan baju lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal 1 bulan sekali.

Ruang Layanan Masyarakat. Dan untuk pemberitahuan yang pertama berasal dari Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-81. Seksi Karnaval ditujukan kepada seluruh kepala sekolah SDMI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA se-Kabupaten Merauke. Pimpinan Ketua Perguruan Tinggi se-Kabupaten Merauke, Ketua Paguyuban Etnis se-Kabupaten Merauke, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat se-Kabupaten Merauke, Pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Merauke, Pimpinan TNI Polri. Disampaikan bahwa memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Merauke, maka akan diadakan Karnaval Pembangunan. Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, maka panitia membuka pendaftaran mulai dari tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Tempat pendaftaran di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Merauke setiap jam kerja. Untuk kontak personnya, kontak person atas nama Saudara Riki Kebubun, nomor kontak 0852-5462-4654. 0852-5462-4654. Atas nama Saudara John Awaludin, nomor kontak 0813-4422-0316. 0813-4422-0316. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berikut ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat juga diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi. Untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nak, dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dan

0: prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

satu gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu putus asa dan udah gak sanggup bertahan. Tapi akan selalu ada jalan. Selama tenaga kamu masih ada, aku akan selalu di sini mendampingi kamu untuk maju jalan ke depan. Tolong jangan menyerah.

0: Iya Pak, siap siap Pak. Iya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda.

Pendengaran pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan pasca pengunduran diri Perry Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal, mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Wiyarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
3: Bagaimana supaya ini ke depannya juga, supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangan itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi,
1: Rapes berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam Rapes Deputi Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar Rapes membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pemuda Plus Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. BG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
4: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
5: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
4: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di Koperasi Desa, Kampung Nelayan, kemudian MBG. Harapan kita program-program pemerintah yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa bisa dijalankan dengan yang baik, dengan cara yang berintegritas, karena kami khawatir program-program hari ini yang dikeluarkan adalah program yang besar.
5: Muzamil menegaskan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan hasil Munas tidak hanya berhenti sebagai forum seremonial, tetapi akan melahirkan rekomendasi dan gerakan mahasiswa yang dijalankan secara nasional, regional, hingga daerah sesuai dinamika yang berkembang. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kesempatan yang sama menilai Munas BEM seluruh Indonesia merupakan wadah strategis untuk menyalurkan idealisme mahasiswa sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
6: Kami ingin mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa, ikut membangun suatu wilayah.
5: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi, termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang, kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah. Dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya, Aga Jaya Bijaksana.
7: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
8: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
7: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
8: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
9: Bakso, beras, telur, sorban, ayam, ayam.
10: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
9: Anak-anak
10: ya, karena ibu anaknya ini ya.
9: Iya.
10: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu? Dibantu.
9: Kita bersyukur ada rasa membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya. Terima kasih banyak.
8: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
5: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumda Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
11: Sampai sekarang kondisi air baku kita agi normal lah.
12: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Brinyu.
11: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita layani mudah-mudahan lah, Bapak kan selalu layain biar kita, apa namanya, air itu tetap ada di kolong itu. Karena lah 3 tahun ini kan, alhamdulillah kan.
12: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
13: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8 ya, 8 jadi duanya cabang yang... kalau Sungai Liat pusat, dua cabang, yang lainnya unit.
12: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
14: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat, supaya tidak mengganggu masyarakat.
15: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran, serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo, serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material, termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
14: Ya, kalau sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
16: Ada yang sakit selama ini?
14: Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang. Gatal-gatal juga.
17: Karena pusing.
18: Terus kemarin ada... warga Candel yang
14: kelilipan
18: karena
14: masuk IGD.
15: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Seragen Samuel Mahendra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Seragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
19: Itu adalah hal yang baik ketika tuan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Seragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi Pak, direkomendasikan tunggakan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak pulang kesehatan, kami sudah menjajaki Pak upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
15: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Seragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
20: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
21: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun, seperti itu.
22: Di angka realnya untuk pelajar berapa?
21: Berarti ya tinggal 53.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyawati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
23: Dengan adanya kasus tersebut yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
20: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Informasi dari Surabaya tadi menutup warta berita, namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Pulau Pancasila.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh

Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang dia makan, hingga obrolan yang dia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

pemancari Lay RRI ya di tempat Anda untuk pagi hari ini. Berharap pun juga Anda bersama keluarga tentunya selalu sehat, dan hari ini pun juga terkait dengan agenda Anda boleh diselesaikan ya sesuai dengan rencana yang sudah Anda susun.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan di suasana pagi hari ini. Kita awali lebih dulu untuk informasi dari Asmat, yang mana DPRK Asmat gelar rapat paripurna istimewa, dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

penyerahan jenazah almarhum John Tatai, anggota DPRK Asmat periode 2024-2029 kepada pihak keluarga. Prosesi penghormatan terakhir tersebut berlangsung hikmat di ruang sidang DPRK Asmat Sabtu 25 Juli 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRK Asmat, Sylvester Siforo, sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Almarhum John Tatai merupakan anggota DPRK

karena sakit. Ya, prosesi pelepasan yang dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur berlangsung penuh haru dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Asmat, pimpinan serta anggota DPRK Asmat, keluarga dan kerabat almarhum. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Asmat, Diwel Mangaprau menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik Kabupaten Asmat. Wakil Bupati Asmat juga menegaskan bahwa meskipun masa pengabdian almarhum pada periode ini relatif singkat, dedikasi dan komitmen serta semangat juangnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Asmat. Ya, ini untuk informasi yang pertama, yang mana DPRK Asmat gelar rapat paripurna istimewa. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi, masih dari Asmat, yang mana Ikatan Kerukunan Keluarga Floba Morata IKKF Kabupaten Asmat secara resmi mengukuhkan Dr. Andus Lambertus Leo sebagai Ketua Floba Morata Asmat periode 2026-2031, dan prosesi pengukuhannya berlangsung hikmat di Gedung Wiyata Mandala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat pada Sabtu 25 Juli 2026. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Asmat, Absalom Amiyaram, unsur Forkopimda, kemudian ya, unsur Forkopimda, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, pengurus dan anggota Floba Morata, serta perwakilan berbagai paguyuban di Kabupaten Asmat. Sekda Absalom Amiyaram menyampaikan bahwa menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Andus Lambertus Leo atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Ikatan Keluarga Kerukunan Keluarga Floba Morata Asmat selama 5 tahun ke depan. Iya, dan Lambertus Leo resmi menggantikan ketua sebelumnya Romanus Meak sebagai bagian dari estafet kepemimpinan.

dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengharapkan agar Ketua Flo Bamorata yang baru terus membangun komunikasi dan mempererat hubungan dengan berbagai paguyuban yang ada di Kabupaten Asmat sebagai wujud untuk persatuan dalam keberagaman. Sementara itu, Ketua Flo Bamorata Asmat periode 2026-2031, Dr. Andus Lambertus Leo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Menurutnya, amanah tersebut merupakan kepercayaan dari berbagai tungku keluarga Flo Bamorata, yakni Lamaholot, Komodo, Endeliu, Sika, Alor, Nagekeo, dan Tiorasa yang

ribu, dan jika dahulu hanya beberapa orang, kini telah mendekati 1000 jiwa dengan beragam profesi. Mulai dari guru, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, pegawai perkantoran, hingga pengemudi speedboat. Ia mengajak seluruh warga Pulau Bamurata untuk terus menjaga persatuan dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Asmat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Ya, selain itu juga Lambertus menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh anggota melalui berbagai kegiatan organisasi agar kerukunan Pulau Bamurata semakin kuat, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai budaya dan

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Informasi selanjutnya ya untuk Anda update-kan. Ini berkaitan dengan informasi regional.

selaku Komandan Satuan Tugas dan Satgas TMMD ke 129 tahun 2026, Letkol Infantri Bayu Prabowo SIP meninjau secara langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tanggal 23 Juli 2026. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD berjalan sesuai dengan rencana. Ya, kehadiran dari dan Satgas bertujuan untuk memberikan motivasi kepada personel Satgas yang

menjelaskan bahwa pelaksanaan TNMD ke-129 di Kampung Wana menunjukkan progres yang sangat positif. Seluruh pengerjaan sasaran program terus dikebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. Dan Satgas menegaskan bahwa TNMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur semata, melainkan sarana strategis juga untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tersedia fasilitas umum yang lebih baik diharapkan juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat. Dan hasil dari program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 untuk tahun 2026 ini kami harapkan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Wanam. Dan semoga seluruh pembangunan yang kami kerjakan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi fondasi bagi kemajuan kampung-kampung di masa depan. Ya, pernyataan tertulis tersebut disampaikan Letkol Infantri Bayu Prabowo dan juga melalui TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke terus membuktikan komitmen nyata TNI dalam mendampingi pemerintah daerah mempercepat

budaya peduli lingkungan di kalangan peserta didik sebagai bagian dari dukungan terhadap program Adiwiyata. Berbagai kegiatan pembiasaan dilakukan ya untuk mendorong siswa berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan sekolah. Iya, Angelo Kevin Swenguli, Ketua OSIS SMP Negeri 2 Merauke mengatakan bahwa OSIS memiliki peran penting dalam mengajak seluruh siswa menerapkan perilaku ramah lingkungan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui pembiasaan membuang sampah pada tempatnya serta menjaga dan merawat tanaman yang berada di lingkungan sekolah. Ya, menurut Angelo, seluruh peserta

aktif siswa pada berbagai program yang mendukung pelaksanaan adiwiyata di sekolah. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Angelo sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 2 Merauke, kami berpartisipasi aktif mendukung keberhasilan program adiwiyata melalui berbagai kegiatan yang dibuat bersama sekolah agar program ini berjalan dengan baik. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pengurus OSIS, siswa, dan pihak sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun budaya peduli lingkungan. Ya, melalui kerjasama tersebut diharapkan tercipta lingkungan belajar yang bersih, hijau, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Angela berharap semangat menjaga lingkungan tidak hanya diterapkan oleh siswa SMP Negeri 2 Merauke, tetapi juga menjadi budaya di kalangan pelajar lainnya yang berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari pembentukan karakter yang harus dibangun sejak dini.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam.

makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah.

Negeri 2 Jayapura dan SMA Negeri 4 Jayapura atas prestasi mereka, dan ia berharap kegiatan ini memotivasi generasi muda Papua untuk terus berkarya dan berprestasi hingga ke tingkat nasional. Dengan berakhirnya kompetisi, Pertamina berharap semangat sportivitas dan kreativitas yang ditunjukkan selama 3 hari dapat terus dijaga. Dan ajang ini diharapkan menjadi langkah nyata melahirkan bibit-bibit unggul Papua yang berkarakter dan juga membanggakan daerah. Ya, pendengar, itu informasi untuk Anda. Dan selesai Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, kami juga akan updatekan informasi perakhiran cuaca dan juga cek fakta di ruang dengar Anda untuk pagi.

0: Dari Medan-Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosana Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosa menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosa juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosa disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto malam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala ekonomi moneter aja, jadi lebih seluruh sistemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus dan
1: jadi pada kesempatan